0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hey, what's up, Lot? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Ya teman Produ, kalau misalnya kamu belum menentukan lagu yang kamu pengen dengerin untuk pagi hari ini, kamu bisa pikir-pikir dulu sambil kirimin 08 11 410 968, atau di DM Instagram kita @produ Makassar, atau mungkin kamu DM lewat TikTok karena udah di follow TikToknya. Boleh teman Produ, kita bakal tungguin kamu semua gabung. Atau simpelnya kamu yang udah pilih RRI Digital, langsung aja ke Produ Makassar, tulis kolom komentar Produ Makassar untuk lagu yang pengen kamu dengarkan untuk pagi hari ini.

0: harus dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di-reply.
2: Lah, belum kenal?
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
1: Halo, bro. Halo.
3: Ternyata
1: tadi. Kenal juga belum, udah cinta.

Di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pradua. Dan kita masih ngobrolin tentang budaya Indonesia gitu, teman Pradua ya. Dan mestinya budaya Indonesia yang sangat dihormati dan dihargai di mata dunia, like a batik ya. Batik ini udah diakui dunia karena memiliki teknik pewarnaan lilin yang rumit dan juga makna filosofis dari tiap motifnya itu berbeda. Bahkan ada Hari Batik Nasional Indonesia yang dirayakan gitu. Dan juga ada wayang kulit di teman Pradua. Sudah pertunjukan bayangan ini memadukan cerita, musik dan juga nilai moral. Dan dunia betul-betul mengagumi kedalaman cerita dan yang sering diambil ya teman Pradua dari cerita-cerita seperti Ramayana, Mahabharata itu semuanya ada cerita wayang kulit ini teman Pradua. Dan memang ini untuk menjadi hiburan rakyat zaman dulu gitu teman Pradua ya. Dan juga ini sekaligus bisa kayak kasih tahu nilai-nilai sejarah dan juga patriotisme ya teman Pradua ya, yang ada di Indonesia pada zaman itu. Dan sampai sekarang pastinya ini bisa menjadi salah satu yang sangat dihargai oleh dunia gitu teman Pradua, tentang budaya yang ada di Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
6: Teman terbaik.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. It took a

Nah, teman Pradua pastinya sebelum kita beralih ke English Hour, teman Pradua ya, pastinya banyak banget filosofi dan juga keterampilan di balik Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya gitu, teman Pradua ya. Seperti tadi batik Indonesia, wayang kulit, terus juga ada sekarang angklung gitu, teman Pradua. Angklung ini alat musik bambu dari Jawa Barat yang dimainkan secara kolaboratif dan banyak dipelajari di luar negeri sebagai simbol kerjasama. Tari Saman di Aceh juga terkenal sebagai kekompakan, kecepatan, dan juga energi untuk para pemainnya yang sering memukau penonton internasional. Terus ada makanan nih, teman Pradua, kayak rendang. Masakan khas Minangkabau ini beberapa kali sudah masuk dalam daftar makanan yang terenak di dunia dan rasanya yang kompleks memang sangat luar biasa dan juga proses memasaknya yang sangat panjang nih, teman Pradua. Terus kalau misalnya nasi goreng yang lain, makanan yang lainnya, ada nasi goreng nih, teman Pradua, yang menjadi wajah kuliner Indonesia di luar negeri dan sangat disukai oleh orang-orang dari luar nih, teman Pradua. I don't know, kayak memang listnya orang luar tuh untuk ketemu dengan orang Indonesia atau mungkin ke datang ke Indonesia adalah untuk bisa makan nasi goreng ya khas Indonesia.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka glow. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan apa.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 96,8 FM Roda Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2, happy weekend. Kayaknya lama ya tidak mendengar suara saya, dan saya juga tidak sudah lama tidak menyapa teman-temanku yang tercinta. Asik ya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada baik Ji. Happy-happy di hari Sabtunya ini ya. I'm back again, back to reality, kembali ke kehidupan yang seharusnya. Kemarin agak sedikit menghilang kak dulu gitu ya, karena harus kak healing juga toh gitu, harus kak juga menikmati gitu kodong libur ki juga toh. Anyway, hari ini balik lagi bareng sama Inggi Santai Siang sampai di jam 3 teman Pro 2 seperti biasa di weekend ini ya. Jadi buat kamu jangan pindah frekuensi, stay dan terus barengan sama Inggi hari ini ya di Santai Siang sampai jam 3 seperti biasa. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu beberapa lagu buat kamu nih teman Pro 2 siang hari ini setelah tadi ditemenin sama Ihsan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Balik lagi teman-teman Prodo, masih di Prodo Hitlist. Dan okay, ternyata kita sudah tidak di Prodo Hitlist ya. Maaf ya, karena ini anak magang. Kurasa saya seperti kabar. Kukira ini masih jam 11, astagfirullahaladzim. Ternyata sudah setengah satu ya teman Prodo ya. Tapi gak apa-apa deh ya, ini buat yang masih masuk requestannya, aku bakalan puterin aja. Nanti ada Lunan Mimpi dari Nyoman Paul, requestan dari Tian. Ya nanti aku bakalan puterin ya. Dan pastinya nih teman Prodo, nanti kita bakalan bahas juga soal UMKM ya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu requestan dari Tian nih, Lunan Mimpinya Nyoman Paul ya. Spesial pokoknya buat kamu ini ya.

0: muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

misalnya cerita soal UMKM, tentang mulai usaha, salah satu yang menurutku tuh paling susah adalah tempat, ya kan, tempat untuk mulai usahanya. Itu juga salah satu yang paling banyak menyita budget sih menurutku, gitu ya toh. Jadi kayak, oh mau kayak ambil di pinggir jalan yang strategis. Sekarang sewa aja kayak berapa juta nih gitu ya, berapa puluh juta yang bisa mungkin dihabiskan kalau misalnya memang yang mau langsung punya apa ya, punya salah satu dream bisnis gitulah gitu ya. Tapi kalau misalnya nih untuk kayak kita-kita jidul yang memang benar-benar mau memulai dengan budget yang ada, dan misalnya juga mungkin kayak oh kayaknya belum pak bisa untuk benar-benar kayak sewa tempat dan lain-lain, manfaatkan saja rumah tak sendiri gitu ya kan. Kalau misalnya di rumah ada halaman, ada teras, ada pekarangan rumah, why not, kenapa tidak di situ gitu. Namanya juga UMKM, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Siapa tahu mulai dari rumah itu ternyata bisa mengantar kita ke kesuksesan yang luar biasa ya. Saldo rekening tak berseri, asik gak tuh? Karena memang banyak sih sebenarnya juga usaha-usaha tuh yang mulai dari rumah, dan itu mulai punya pasarnya sendiri teman produa. Tapi gimana caranya? Ya pasti harus tetap mengikuti perkembangannya, itu adalah online. Jangan sampai terskip, karena itu adalah yang paling membantu

Kalau misalnya ada Mi, cukup Mi omong Kak, nanti di tempat yang lebih strategis enggak ada masalah gitu ya. Pokoknya buat sekarang yang teman-teman yang mungkin masih merintis ya, semangat, karena memang tidak ada yang mudah, tidak ada yang mulus. Jadi semuanya memang butuh tekad yang kuat dan juga mental yang luar biasa gitu ya. Pokoknya semangat buat para pejuang UMKM dan juga pejuang cuan buat keluarga masing-masing.

0: Light, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Udah jam 1 lagi teman Produa, dan gak dirasanya mi waktu di asik. Dan jam 1 seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di Produa Goes to School teman Produa. Kita bakalan update lagi untuk tips-tips buat kamu anak sekolah yang luar biasa ya. Jangan kemana-mana dulu sih, terus di Produa FM teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku. Buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Buku ini menjelajahi hubungan antara psikologi dan uang dan menguraikan beberapa pelajaran berharga tentang cara orang berpikir dan berperilaku terkait dengan keuangan pribadi. Pada buku ini menekankan pentingnya memiliki perspektif jangka panjang dalam berinvestasi. Penulis menjelaskan bagaimana penggandaan dapat secara signifikan meningkatkan kekayaan dari waktu ke waktu, dan bagaimana ketidaksabaran dan pemikiran jangka pendek dapat menghambat kesuksesan keuangan. Morgan Housel juga membahas berbagai bias perilaku yang mempengaruhi keputusan keuangan kita. Bias-bias ini termasuk kelebihan percaya diri, aversion terhadap kerugian, dan ketakutan ketinggalan atau FOMO. Serta bagaimana bias-bias ini dapat menyebabkan keputusan keuangan yang buruk. Penulis menekankan bahwa keberuntungan memainkan peran penting dalam kesuksesan keuangan dan membedakan antara keberuntungan dan keterampilan dapat membantu individu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih rasional. Buku ini menjelaskan keseimbangan antara menyimpan untuk masa depan dan menikmati hidup saat ini. Ini memberikan wawasan dalam membuat pilihan yang disengaja tentang pengeluaran dan tabungan berdasarkan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Morgan Housel juga menyoroti pentingnya hemat dalam mencapai keamanan keuangan. Dia membahas bagaimana hidup di bawah kemampuan finansial dan membuat pilihan keuangan kecil dan konsisten dapat mengarah pada kekayaan dari waktu ke waktu. Buku ini membahas konsep manajemen risiko dan pentingnya memiliki jaringan pengaman keuangan untuk menghadapi peristiwa tak terduga dan fluktuasi pasar. Sepanjang buku ini, penulis berbagi kisah nyata dan anekdot yang menggambarkan prinsip-prinsip kunci dan memberikan pelajaran praktis bagi pembaca. Morgan Housel membahas uang dengan cara yang realistis dan mudah dimengerti. Buku ini tidak berfokus pada rumus-rumus keuangan yang rumit, melainkan pada aspek-aspek manusiawi dan emosional dalam pengelolaan keuangan. Buku ini menjelaskan bagaimana berbagai aspek psikologi seperti keserakahan, ketakutan, kepuasan instan, dan perasaan-perasaan lainnya bisa mempengaruhi keputusan keuangan kita. Ini membantu pembaca memahami mengapa kita sering berperilaku irasional terkait uang. Housel menghiasi bukunya dengan beragam cerita dan contoh yang memungkinkan pembaca untuk lebih mudah meresapi konsep-konsep yang dibahasnya. Cerita-cerita ini membuat buku ini lebih menarik dan relevan. Morgan Housel menulis dengan gaya yang mudah dimengerti dan tidak mengintimidasi, sehingga buku ini bisa dinikmati oleh berbagai pembaca, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keuangan yang kuat. Buku The Psychology of Money sangat dihargai karena kemampuannya untuk menguraikan konsep keuangan yang kompleks menjadi cerita dan saran yang mudah dipahami. Ini adalah sumber berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan pengambilan keputusan mengenai keuangan mereka dan memahami aspek-aspek psikologis dari keuangan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

105,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2 di Pro 2 Goes to School nih, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin soal anak-anak sekolah gitu nih, teman Pro 2 ya. Kadang tuh kita memang salah satu sekolah tuh salah satu tingkatan di mana kayaknya uang jajan itu ya benar-benar kayak masih dari orang tua, masih dijata. Oke, satu hari misalnya 20.000, ini sudah harus dengan uang pulang, misal gitu toh. Jadi kayak kita nih apalagi di era sekarang kayak gampang kico-co gitu ya kan, ada banyak kebutuhan di era digital sekarang juga, entah mungkin misalnya beli keyboard, FD dan lain-lain gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kayak belum beki juga berpenghasilan ya, kita mau dari mana? Nggak mungkin kita mau minta terus gitu ya kan. Jadi kayak gimana nih kalau misalnya kayak kita ini sebagai anak sekolah juga bisa kayak punya tambah-tambahan uang jajan tanpa harus tunggu dikasih sama orang tua. Nah ini aku bakal ngebahas teman Pro 2 soal side hustle buat pelajar. Dan pastinya simple, bisa dimulai dari sekarang juga dan tidak mengganggu kegiatan sekolah. Jadi sebelum kita ke ide-ide side hustle-nya, ini harus digarisbawahi dulu teman Pro 2, side hustle itu adalah aktivitas kayak tambahan lah gitu ya buat dapetin penghasilan di luar kegiatan utama yaitu sekolah. Jadi enggak harus langsung besar, tapi yang penting mulai dulu. Kuncinya adalah apa? Skill dan konsistensi plus niat. Ya, nanti aku bakal ngasih ke kamu nih teman produk, kira-kira side hustle apa yang mungkin bisa anak sekolah lakukan ya. Ini selain pastinya jualan online, menjadi reseller atau juga pre-love, jadi jualan di Instagram, misalnya TikTok Shop atau marketplace yang lainnya, itu bisa dimulai dari barang yang kecil. Misalnya ada yang suka bikin aksesoris-aksesoris gitu ya kan, dari manik-manik atau yang lainnya lah gitu. Ada yang suka buat kerajinan tangan apapun itu gitu ya kan. Nah itu bisa banget teman Pro 2, atau mungkin bisa nge-pre-love barang-barang kamu yang udah gak kepake. Dan tipsnya adalah foto yang menarik, dan ini menjadi setengah dari keberhasilan penjualan.

0: another fearless display from the Three Lions. Proud players, proud performance, proud England.
1: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
2: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
3: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
1: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
4: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin soal ide side hustle buat kamu nih anak-anak sekolahan ya. Kalau tadi kita ngobrolin soal jualan online, teman Pro 2. Nah, ini juga salah satu yang paling sering dilakukan itu adalah jasa sesuai skill, jualan jasa gitu ya kan. Jadi kayak misalnya sekarang tuh kayaknya kita lebih gampang lagi untuk bisa belajar lebih banyak hal, teman Pro 2, dari rumah gitu ya. Makanya sekarang banyak orang yang kayak, oh pintar memang edit, jago mungkin editing ya, bahasa Inggris. Nah ini kamu juga bisa nih, semisalnya kayak jago kok desain gitu ya, bukalah jasa poster, buka jasa bikin logo, ya kan, jago nulis. Nah, itu juga bisa tuh, kayak misalnya jadi social media specialist gitu, ya kan. Admin sosmed dari penjual-penjual, itu juga bisa, jadi kayak bikin caption, editing, dan lain-lain gitu ya. Terus kalau misalnya buat kamu yang jago bahasa Inggris atau bahasa apapun itu, ya kan, nah kamu juga bisa jadi tutor kecil-kecilan teman Pro 2, mulai dari teman dulu gitu, karena itu adalah word of mouth gitu ya kan. Jadi kayak misalnya di zaman sekarang, apalagi orang suka mau belajar banyak bahasa Korea, misalnya bahasa Jepang. Nah, kalau misalnya kamu tahu, lah jadilah sebuah ide bisnis juga, itu bisa jadi tutor kecil-kecilan gitu ya. Terus konten creator. Nah, ini paling lagi banyak-banyaknya lah ya gitu ya, di TikTok, IG Reels, YouTube Shorts. Jadi kayak kontennya tuh bisa tentang sekolah, daily life-nya kamu atau hobi, teman Pro 2. Dan tidak harus viral dulu ya. Tapi yang paling penting adalah konsisten. Ten gitu ya. Dan salah satu yang kurasa cukup banyak juga, karena memang saya salah satu penggunanya, itu adalah Just Tip, teman Prodo, Just Tip. Jadi kalau misalnya kayak kan biasa kak jajan perkipopan tuh di temanku. Nah, itu mereka buka jasa titip, misalnya jajan buat di Korea gitu kan, barang-barangnya di Korea. Nah, nanti saya jajan melalui dia dan dia pasti dapat biaya Just Tip-nya. Nah, enggak usah dulu sampai barang-barang ke Korea, karena itu agak rumit juga, ribet dan lain-lain ya. Harus pakai warehouse dan lain-lain. Nah, misalnya nih, kamu nih di Makassar ya, toh ada temanmu misalnya di Jakarta. Terus kayak, mau sekali kak makan misalnya bakso di Makassar, kita kirimkan kak dulu. Oke, Just Tip, nah gitu. Itu jadi uang juga gitu ya. Tapi intinya adalah teman Pro 2, sesuaikan saja waktunya. Jangan sampai menghambat persekolahannya kamu gitu ya. Dan mudah-mudahan ide side hustle buat kamu ini juga bisa bermanfaat buat kamu. Mungkin anak sekolah yang lagi cari cuan.

0: 174 POB request plus bagian sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi, teman Pro 2. Dan waktunya kita di Pro 2 Kampus, ngobrol-ngobrol lagi kita ya. Nah, teman Pro 2, karena memang tadi ada di Pro 2 School, sekolah setelah sekolah, kuliah. Nah, ini kita ngobrolin ke lebih next levelnya lagi gitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya nih teman Pro 2 di perkuliahan ya kan, pasti lebih banyak lagi drama kehidupan yang terjadi gitu ya kan. Nah, ini nanti kita bahas juga di teman Pro 2 ya. Gimana sih sebenarnya kalau di perkuliahan tuh pasti ada namanya magang gitu. Nah, magang itu sebenarnya gengsi atau investasi nih teman Pro 2, karena nanti kita harus menghadapi soal oh aku mau magang enggak saya deh gitu ya, kayak oh langsung dia saja mau cari kerja atau apapun itu ya. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng nih teman Pro 2, magang itu sebenarnya penting atau enggak, dan itu adalah gengsi atau investasi. Nanti kita bahas bareng-bareng setelah beberapa lagu berikut ini. So don't go anywhere, stay tuned on Leon Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

Bukan sini 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu masih di Pro 2 kampus, teman Pro 2. Kalau di dunia perkuliahan tuh biasanya kita lebih realistis gitu kan, teman Pro 2. Karena apa-apa sudah mulai banyak yang dipikir sendirian gitu ya, mulai dari atur keuangan gitu dan lain-lain. Nah, jadi salah satu hal yang biasanya ada di dunia perkuliahan juga adalah magang, teman Pro 2. Itu kayak langsung kepikiran deh, capek, enggak dibayar Tommy, disuruh-suruh Jiki. Iya kah begitu saja kah? Atau justru mungkin ada yang merasa kayak, ih keren gitu tau untuk ada di CV ta gitu loh. Nah hari ini kita bakal bahas itu, teman Pro 2. Magang itu sebenarnya gengsi atau investasi buat masa depan? Nah jadi ya, magang itu kan bisa disebut kayak kesempatan belajar langsung di dunia kerja lah ya gitu. Bukan cuma soal kerja, tapi juga belajar sistem, budaya kerja, dan juga skill nyata gitu. Ibaratnya kayak trial version kayak gitu, sebelum masuk betulan Ki ke dunia profesional ya. Jadi sebenarnya kalau ngobrolin soal gengsi versus realita lah ya, itu sebenarnya magang itu bukan cuma gengsi, teman Pro 2 ya. Jangan sampai itu cuma jadi gengsi kayak ikut magang biar kayak kelihatan keren, pilih tempat cuma karena nama besarnya dan tidak peduli belajar apa di dalamnya. Hasilnya apa? Capek tapi enggak dapat banyak ya. Kalau mindsetnya kita itu menjadi sebuah, oh ini adalah investasiku gitu ya. Apa? Fokuslah ke pengalaman dan skillnya gitu. Apa yang diajarkan di tempat magang sama kakak-kakak gitu ya. Akan mulai dari hal kecil sampai aktif belajar dan juga nanya. Hasilnya nanti pasti punya bekal yang lebih nyata lah setelah nanti lulus. Jadi at least menurutku tuh kayak enggak kaget jika sama budaya kerja yang dar-der-dor, dibawa tekanan dan lain-lain. Karena salah satu hal yang paling penting di dalam dunia pekerjaan adalah mental, teman Pradua.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kita lanjut lagi di Pro 2 Kampus ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrolin magang itu adalah tentang gengsi atau investasi, itu tergantung dari pemikiran, pola pikir kita gitu ya. Jadi memang harus dirubah dulu gitu teman Pro 2. Mulai mungkin jangan cuman mikirin gengsinya gitu, kayak pilih tempat yang oh ini bagus karena bagus namanya gitu. Tapi kita enggak tahu juga apa yang bakalan kita pelajari di sana, atau bahkan tidak sesuai dengan minat dan passionnya kamu sendiri gitu ya. Jadi harus diperhatikan lagi. Terus juga teman Pro 2, beberapa manfaat juga buat kamu yang bisa kamu dapetin adalah nambah skill nyata gitu, misalnya dari komunikasi ya, karena memang kalau kita ngobrolin kayak komunikasi oh ya tinggal ngomong sih, nah tapi kalau udah di dunia kerja cara ngomongnya berbeda, penggunaan kalimatnya berbeda, semua hal yang ingin disampaikan itu pokoknya ada polanya, nggak tahu ya gimana membahasakannya, tapi intinya adalah berbeda saja sih teman-teman. Nggak bisa yang kayak oke okay, mau bilang ah, oh langsung aku bilang deh, enggak. Kalau orang kerja tuh harus kayak B, C, D, baru ke A gitu. Biasanya seperti itu polanya ya. Jadi belajar komunikasi di dunia kerjanya secara langsung gitu. Teamwork itu juga tidak bisa yang kayak cuman dari sekedar materi saja kita pelajari tentang teamwork, tapi memang harus langsung terjun ke dalamnya gitu ya. Tentang problem solving ya, intinya adalah skill-skill yang memang tidak diajarin mungkin di kelas secara langsungnya gitu ya untuk dunia kerja. Karena kalau di kampus iya kita berkomunikasi, ada materi pembelajaran tentang komunikasi, kelas komunikasi, tapi ketika udah masuk di dunia kerja lagi biasanya sih untuk eksekusinya alias realitanya tuh berbeda teman Pro 2. Jadi memang harus ada yang hal-hal di pelajari gitu, misalnya ngobrol sama orang juga kayak oke okay, saya nggak boleh ngomong seperti ini ke si bos yang ini gitu ya kan. Jadi memang harus diperhatikan. Terus bisa membangun relasi alias networking. Jadi kalau misalnya kita magang, at least kita punya kenalan di industri yang tempat kita magang gitu. Jadi bisa jadi jalan juga buat kerja nanti ke depannya teman-teman Pro 2 ya. Terus juga lebih menjual CV-nya kamu dibanding cuman IPK aja ya kan. Jadi bukti kalau kamu juga udah pernah praktik langsung. Ingat sekarang orang lebih banyak apa? Milih yang sudah berpengalaman gitu ya. Kayak harus ada minimal pengalaman 2 tahun. Nah, kalau itu gimana tuh gitu ya. Terus juga lebih mengenal diri sendiri teman-teman Pro 2. Jadi kayak bisa mikir pastikan ke oh, gak cocok kakaknya di bidang ini deh. Oh, Nans kayaknya saya gak cocok di sini deh gitu. Oh, saya cocoknya di bidang ini ternyata gitu, karena sudah mencoba benar-benar langsung turun ke pekerjaannya gitu ya. Jadi intinya adalah teman Pro 2, yang harus kita pahami juga adalah realita yang harus kita hadapi setiap dengan magang ini, yaitu adalah pastinya ada magang unpaid atau tidak dibayar gitu ya. Kadang dikasih tugas basic, harus adaptasi cepat, tapi di situ adalah justru proses belajarnya. Dan mindset yang paling penting alias pola pikirnya kita, yaitu adalah magang itu bukan soal gengsi tapi proses. Mulai lebih cepat itu akan jauh lebih siap nantinya, dan pengalaman kecil itu juga tetap berharga teman-teman Pro 2. So, jangan nunggu siap tapi mulai aja dulu.

Anyway, teman Pro 2, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menemani hari siaran pertamaku lagi setelah cuti berlibur. Thank you. Ya, pokoknya have a nice weekend. Teman Pro 2, besok kita ketemu lagi di Spada. Ini mie yang paling terberat dari setelah masuk cuti itu adalah masuk pagi. Doakan Kak semua besok tidak telat, oke? Ya. Pokoknya nikmatilah hari liburnya kalian, teman Pro 2, di weekend kali ini. Sehat-sehat, bahagia selalu, panjang umur. Kayak orang ulang tahun, tapi gak apa-apa Ji, buat yang ulang tahun hari ini juga. Happy birthday, selamat ulang tahun, all the best for you gitu ya. Alright, teman Pro 2, Enggi udah harus pamit karena nanti di jam 3 seperti biasa ada Pro 2, Pro Bintang, Bintang Pro Indonesia. Maaf ya, begitulah kalau baru pertama hari siaran gitu, teman Pro 2. Ada Bintang Pro Indonesia dan juga Weekly Top Sweetie yang bakalan nemenin kamu update 20 lagu terbaik untuk minggu ini ya, barengan sama teman-teman aku yang lainnya. Kalau gitu Enggi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you, bye-bye.

0: Malaysia Minggu Ini.
1: Bintang Pro Indonesia Minggu Ini.
0: ...96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari Sabtu jam 3 sore, saatnya kita update 20 lagu hits Indonesia minggu ini di Bintang Pro Pro 2 RRI Makassar. Pastinya bareng sama Naura satu jam ke depan bakal banyak banget lagu-lagu Indonesia yang bikin mood kamu jadi semakin semangat dan pastinya hits juga untuk minggu ini. Tapi sebelum kita spill siapa aja yang masuk di list 20 lagu hits Indonesia dan siapa yang menjadi jawara untuk minggu ini, aku pengen kasih tahu buat kamu yang pengen penyanyi atau lagu favoritnya masuk di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Request terus lagu dan penyanyi favorit kamu di Pro 2 Hitlist setiap hari. Anyway, chart ini bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Langsung aja teman Pro 2, ini dia Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Kita ke posisi 20, ada yang turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu di posisi 19. Bara Suara harus rela turun ke posisi paling terakhir minggu ini dengan lagunya Terbuang Dalam Waktu.
2: Peringkat 20.

0: Next, kita pindah ke posisi 19. Ada pendatang baru untuk minggu ini. Selamat datang kita ucapkan buat Ghea Indrawari untuk lagu terbarunya 1000 Kali yang berhasil masuk di chart Bintang Pro Indonesia dan langsung ada di posisi 19.
1: Peringkat 19.

0: Selanjutnya teman Pro2, menjadi pendatang baru di minggu lalu, minggu ini NPD berhasil naik 2 peringkat ke posisi 18 dengan lagu yang super self love, Sempurnanya Aku di posisi 18.
1: Peringkat
2: 18.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Next di posisi 17 teman Pro 2 ada Dia featuring Indah Kus yang juga naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu dengan lagunya Malu-Malu.
1: Peringkat 17.

pindah ke posisi selanjutnya. Di posisi 16 ada Afgan Kacamata yang harus rela turun dari posisinya minggu lalu di posisi 12. Minggu ini turun 4 peringkat ke posisi 16.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar, dan pastinya masih bareng sama Naura juga. Kita udah masuk di 15 besar Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar. Di posisi 15 ada Raisa featuring Barsena Berstandi, yang juga harus turun dari posisinya minggu lalu di posisi 11, minggu ini turun ke posisi 15 dengan lagu Awal Kisah Selamanya. Ini dia.
1: Peringkat 15.

0: Next di posisi selanjutnya Rizky Febian featuring Adrian Halif yang juga harus turun 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 14 dengan lagu Alamat.
1: Peringkat 14.

0: Yes, kita pindah ke posisi selanjutnya. Masih sama dengan yang minggu lalu. Ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Tetap stay di posisi 13.
1: Peringkat 13.

Okay, sama kayak kehidupan, ada yang naik, ada juga yang turun, dan mungkin ada juga yang masih stuck. Tapi untuk Raim Laode ini, congratulations karena berhasil naik 5 peringkat dari posisinya minggu lalu di posisi 17, naik menjadi 12. Bersenja gurau, ini dia.

0: Balik lagi di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar. Dan still with me, Naura. Tidak terasa kita tiba-tiba aja sudah ada di posisi 10. Bentar lagi kita bakal tahu siapa yang menjadi jawara untuk Bintang Pro Indonesia minggu ini. Kita ke posisi 10 dulu, ada yang berhasil naik 5 peringkat. Yes, posisinya minggu lalu di posisi 15. Minggu ini Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa, berhasil doanya membawakan lagu ini ke posisi 10.
1: Peringkat 10. 10.

0: Next, di posisi 9 teman Pro 2 ada Raisa yang harus rela turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu dengan lagunya Terserah.
1: Peringkat 9.

0: Okay, kita pindah ke posisi 8. Di posisi 8 ada aku JJ, lihat kebunku taman bunga yang juga harus rela turun satu peringkat minggu ini. Gak apa-apa ya buat aku JJ?
1: Peringkat 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

0: Next teman Pro 2, kita ke posisi 7. Di posisi 7 ada Liodra, Teganya Kau, yang berhasil naik karena posisinya minggu lalu ada di posisi 9, minggu ini di posisi 7.
1: Peringkat 7.

0: Kita pindah ke posisi selanjutnya. Ada Marion Jola yang, aduh, apakah ini pengaruh lagunya, judul lagunya Teman Pro 2? Minggu kemarin turun, minggu ini juga harus rela turun. Dari posisi 4 turun ke posisi 6.
1: Peringkat 6.

0: masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar. Dan pastinya masih bareng sama Naura juga. Nggak kerasa banget, kita udah hampir tahu siapa yang menjadi jawara untuk Bintang Pro Indonesia hari ini. Tapi kita spill dulu, di posisi 5 ada siapa? Ada Yovi Widianto featuring Ran. Cukup sudah yang berhasil naik satu peringkat ke posisi 5.
1: Peringkat 5.

Next di posisi 4 teman Pro 2 ada Topati featuring Fabio Acer dengan lagu Cita Kita yang berhasil naik peringkat ke posisi 4.

dekat dengan sang jawara kita. Kita sudah masuk di top 3 bintang pra Indonesia. Ada siapa di posisi 3? Ada jawara kita di minggu lalu. Yes, Idgitab harus rela turun tahta. Cuma bertahan satu minggu di bintang pro Indonesia di nomor satunya karena harus rela turun ke posisi 3 di lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Gak apa-apa ya buat Idgitab.

Yes, itu dia teman Pro 2 dan saat yang kita tunggu-tunggu untuk spill siapa yang menjadi jawara di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar minggu ini. Tapi tunggu dulu, siapa tahu kelupaan atau ketinggalan 1-2 posisi tanggal lagu. Tenang aja karena kita bakal rekap dari posisi 20 ke posisi 2. 20, bara suara terbuang dalam waktu. 19, Gia Indrawari, 1000 kali. 18, NPD, sempurnanya aku. 17, Dia featuring Indahkus, malu-malu. 16, Afgan, kacamata. 15, Raisa featuring Barsena Bastandi, awal kisah selamanya. 14, Rizky Febian featuring Adrian Halif. 13, Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. 12, Raim Laode, bersenja gurau. 11, Pamungkas, monolog. 10, Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. 9, Raisa, terserah. 8, Aku JJ, lihat kebunku. 7, Liodra, teganya kau. 6, Marion Jola, bye. 5, Yofi Widianto, featuring Ran, cukup sudah. 4, Topati, featuring Fabio Aser, cinta kita. 3, Eat Kitab, sedia aku sebelum hujan. 2, Mahalini, bermimpi. Yeay, itu dia teman Pro 2. Sudah siap untuk tahu siapa yang menjadi jawara minggu ini? Kira-kira lagunya siapa nih yang belum di-spill dari posisi 20 sampai posisi 2? Yang rajin dengerin Bintang Pro Indonesia setiap minggu pasti udah tahu siapa yang menjadi jawara kita untuk minggu ini. Jadi buat Binpro Mania, kumpul-kumpul di sini teman Pro 2, siap-siap untuk tahu siapa yang menjadi jawara.

0: request lagunya setiap hari di Pro 2 Hitlist only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan pastinya update terus informasi lagu hits Indonesia kamu setiap hari Sabtu di Bintang Pro Indonesia jam 3 sore. Dan thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah nemenin Naura hampir 1 jam ini untuk dengerin lagu-lagu hits Indonesia. Dan dengan pengumuman pemenang atau jawara Bintang Pro Indonesia edisi minggu ini, Naura juga pamit undur diri dulu sampai ketemu minggu depan. So, ini dia jawara Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar minggu ini. Selamat buat Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu di posisi 1.
1: Peringkat 1.
2: Satu.
1: Peringkat
2: 1.
1: Satu.

0: Today sore, dan pastinya semoga hari kamu lagi santai tapi tetap seru nih ya. Setelah tadi kita dengerin Bintang Pro Indonesia, sekarang kamu lagi dengerin Weekly Top 20, tempatnya lagu-lagu paling hits, paling fresh, dan juga paling kamu tungguin kayaknya setiap minggu ya. Dan buat yang lagi chill, lagi di jalan, atau mungkin kayak lagi me time G tipis-tipis gitu kan, you are in the right vibe karena sore ini kita bakalan temenin kamu full sampai di jam 5 nanti ya. Dari nomor 20 sampai ke puncak chart, kita bakalan hitung bareng-bareng step by step, no skip nih teman Pro 2 ya. Jadi stay tune terus teman Pro 2 karena di sini lagu boleh ganti tapi vibes-nya harus tetap on repeat. Oke teman Pro 2, kalau gitu langsung aja kita mulai weekly top 20 untuk minggu ini ya. Dan ini kita awali dengan Rasa Sendu karena di posisi 20 minggu ini itu turun dari posisi 17. Ya, not the best drop, tapi ini dia ada Jin dengan Don't Say You Love Me. Kalau dengerin lagunya, itu kayak nah ajak Miki, kayak hati tuh pelan-pelan ikut turun teman Pro 2 gitu ya. But so let's just feel it together teman Pro 2, ini dia ada Don't Say You Love Me dari Jin.
1: Number 20.

0: posisi 19 minggu ini teman Rodua, dan ini dia a new entry on the chart. Langsung masuk dan siap mencuri perhatian. Kita dengerin ada Harry Styles dengan Aperture. Let's check this out.
1: You better check this song on 19. New entry this week's

0: Lanjut lagi ke posisi 18 minggu ini, teman Prodo, dan lagi-lagi ternyata kita punya new entry ya, dan langsung debut dan bikin penasaran ada Lenny dengan Destiny-nya, yang dimana kalau kita dengerin tuh nuansa yang dreamy gitu. Terus kalau memang agak suka lagu yang bittersweet, nah this one feels like love, timing, and everything in between gitu. Langsung aja kita dengerin, ini dia ada Lenny, Destiny.
1: Number 18. New entry this week's.

0: 17 minggu ini langsung masuk chart dengan warna yang beda. Ada Tame Impala barengan nama Jenny dengan lagunya Dracula Jenny Remix. Kayaknya kalau buka TikTok, anak TikTok banget kayaknya sering lihat ini jadi trennya gitu. Kayaknya memang kalau yang Jenny-Jenny itu berbau Jenny pasti bakalan tren gitu ya.
1: Sweet in number 17. New entry this week's

0: Weekly Top 20 teman Prodo. Kita lanjut lagi ke posisi 16 minggu ini, yang sebenarnya tuh dari minggu lalu turun ya. Sebenarnya dia ada di posisi 14, but still holding on the chart. Ada Le Sserafim featuring G-Hop, Spaghetti.
1: Number 16.

posisi ke-15 minggu ini kita punya Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Ringan lagunya, kayaknya enak memang kalau dengar sore-sore gitu ya. Langsung aja nih teman-teman produksi, So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

0: Lanjut lagi teman peraduan, udah berasa nih sampai di posisi 14 juga ya. Tapi harus rela turun dari posisi 12 di minggu lalu, karena sebenarnya memang gak selalu Ji harus di atas untuk tetap terasa spesial gitu ya. Karena yang saat ini tuh kayak masih punya tempat sendiri gitu ya. Ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Beauty Song on 14.

Soeni, kita lanjut lagi ke posisi berikutnya nih teman Pro 2. Ada di posisi 13 untuk minggu ini, naik dari posisi 15 minggu lalu. And yes, it's climbing up. Ada BTS dengan Swim nih teman Pro 2. Dan lagu ini tuh jadi salah satu lagu di comeback track mereka di tahun ini ya, dirilis dengan judul album Arirang. Dan ini tuh title tracknya juga setelah memang hiatus yang cukup panjang. Dan langsung boom gitu ya di berbagai chart global. Keren banget sih teman Pro 2. Jadi no wonder kalau lagu ini tuh pelan-pelan naik lagi gitu minggu ini ya. So langsung aja gak pakai lama-lama, ini dia ada BTS dengan Swim. 13

0: Kita lanjut ke posisi 12 yang masih dipegang sama Perkipopan ya. Dan kali ini juga naik dari minggu lalu teman produk ada Hearts to Hearts dengan Root. Dan ini juga jadi lagu comebacknya mereka di awal 2026 alias tahun ini ya. Dirilis 20 Februari. Dan memang langsung kayak jadi sebuah tren juga gitu ya. Dan bahkan nih Root ini sempat menduduki posisi pertama di Spotify Top Songs Korea juga teman produk. Dan juga viral di YouTube Music Korea. Wow, dan ini kayaknya menurutku proving how strong this track is gitu ya. Ini vibesnya memang hearts to hearts banget sih. Dari awal mereka muncul, debut lagunya emang langsung catchy banget dan bikin semangat gitu ya. Langsung aja itu menempro 2 kita dengerin juga lagunya ada Hearts to Hearts, Root.
1: Number 12.

berikutnya nih teman Pro 2 di posisi 11, walaupun memang ini turun dari posisi 9 di minggu lalu ya. Ini salah satu lagu favoritku juga dari Jisoo yang kalau bareng nama Zayn Malik, Eyes Closed. Ini dirilis kalau nggak salah Oktober 2025 ya. Dan ini tuh bisa dibilang kayak jadi salah satu kolaborasi global yang cukup mengejutkan gitu ya. Gabungan antara K-pop dan juga Western Pop itu dalam satu track yang dreamy, emosional gitu. Dan ini bahkan udah sempat debut juga di top 10 Billboard Global ya kan. Dan jadi salah satu collab paling banyak dibicarakan juga teman Pro 2. Tapi ya seperti yang kita tahu mungkin Jisoo ini lagi sedikit ada masalah. Semuanya bukan Jisoo-nya ya, tapi katanya anggota keluarganya yang diduga gitu. Tapi kita gak tahu juga, nanti kita tunggu ke lengkapannya aja gimana selanjutnya dari kasusnya kakaknya Jisoo. Tapi kita mudah-mudahan ini tidak ada sangkut pautnya sama Jisoo gitu ya. Jadi tetap mencintai karya-karyanya aja teman Pro 2.

0: Next, lanjut lagi nih teman Pro 2. Kita ada di posisi 10 yang juga turun 2 peringkat dari minggu lalu. Ada Olivia Dean lagi ternyata ya. Emang lagu-lagunya Olivia Dean ini luar biasa loh. Sekali keluarin lagu tuh kayaknya semuanya langsung jadi booming ya. Tapi di posisi kali ini ada Man I Need yang juga jadi salah satu lagunya dia yang paling banyak didengarin. Langsung aja, here we go. Ini dia, ada Man I Need, Olivia Dean.
1: Number 10.

0: di posisi 9 yang juga harus turun 2 peringkat dari minggu lalu. Treasure Maker, gimana, udah pada siapkah kamu ditemenin sama Treasure sebentar malam ya? Karena Treasure udah siap ini di Jakarta, kayaknya mengguncang di konsernya Pulse On in Jakarta. Ya ampun, seru banget ya. Pokoknya buat yang nonton hari ini, safety first teman Pro 2, hati-hati, jaga barang-barang, dan have fun buat kamu yang lagi ada di konser.
1: Number 9.

a Back Jam. Ada Bruno Mars dengan Risk It All, dirilis di Februari kemarin. Dan itu katanya sebagian dari album The Romantic. Dan lagu ini jadi salah satu comeback besar Bruno Mars juga setelah hampir satu dekade fokus di proyeknya yang kolaborasi mulu ya. Tapi menariknya lagu ini tuh punya nuansa bolero yang romantis teman Pro 2 dan langsung debut di top 5 Billboard Hot 100. Keren banget dan memang kayaknya lagunya ngajakin galau banget ya yang dengerin. Jadi buat kamu jangan lupa juga sering-sering request biar nanti juga bisa jadi the winner of weekly top 20 gitu ya.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 di per K-popan, ada Blackpink dengan lagu Go di posisi 7 yang dari minggu lalunya naik 3 peringkat ya. Lagunya memang seseru itu buat didengerin teman Pro 2, di salah satu lagu yang kemarin dirilis juga dengan beberapa lagunya di album terbaru. 7

0: masih di Weekly Top 20 teman Pro 2. Dan tadi tuh sebenarnya Hearts to Hearts sudah ada dengan lagu Root-nya ya. Tapi ternyata dia juga ngambil posisi 4 loh teman Pro 2 dengan lagu sebelumnya ada Focus dan naik satu peringkat dari minggu lalu.
1: Hear this song.

0: finally teman-teman udah gak berasa kita sudah ada di top 3 kita lagi untuk minggu ini. Dan di posisi 3 ini ditemani sama Joji, Past Won't Leave My Bed.
1: Number 3.

0: Gak berasa dikit lagi kita bakalan tahu nih who is the winner of weekly top 20 this week. Tapi sayang banget di posisi kedua ini tuh ada the winner-nya kita di last week. Ada Sienna Spira dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

0: Klits Top 20 sore ini juga ya. Tadi kita udah nyebutin dari posisi 20 sampai 2. Dan pastinya sudah melewati berbagai warna musik ya kan, dari yang sendu, slow sampai yang full energi. Ada yang mungkin kayak harus rela turun, tapi ada juga yang pelan-pelan naik dan kasih kejutan di chart minggu ini nih teman Pro 2. Nah, sebelum kita tahu who is the winner of Weekly Top 20 this week, kita bakalan nge-recap dulu 19 lagu yang udah kita sebutin tadi. Ada di posisi 20, Don't Say You Love Me dari Jin. 19 ada Aperture dari Harry Styles. 18 ada Destiny dari Lenny. 17 ada Dracula Genre Remix barengan sama Tame Impala. Terus juga di posisi 16 ada Spaghetti dari Le Sserafim featuring J-Hope of BTS. Next in 50 we have So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Di 14 ada Opalite dari Taylor Swift. Yang disusul ada BTS dengan Swim di posisi 13. 12 ada Root dari Hearts to Hearts. Jisoo Zayn Malik Eyes Closed-nya di posisi 11. Dan ada Olivia Dean juga di Man I Need-nya di posisi 10. 9 ada Paradise dari Treasure. 8 ada Risk It All dari Bruno Mars. 7 dari Go Blackpink. Terus juga di posisi ke-6 ada Zoo dari Disney dan Shakira. Di posisi ke-5 ada Overdrive dari TWS. 4 ada Focus dari Hearts to Hearts. Posisi ke-3 ada Please Won't Leave My Bed dari Joji. Dan posisi kedua ada Die on This Hill dari Sienna Spira. Langsung aja nih teman Pro 2, di posisi pertama alias the winner of this weekly top 20 ada Eilid, Not Cute Anymore.
1: And the winner of weekly top 20

thank you so much buat kamu semuanya yang udah dengerin Weekly Top 20 hari ini. Dan waktunya Enggy udah harus pamit. Jadi jangan lupa buat kamu semuanya request lagu favoritnya kamu sebanyak mungkin di Perdua Hitlist di jam 11 siang setiap harinya. Atau boleh juga request di setiap malam minggu ya, kalau misalnya kamu mau juga lagu favoritnya kamu masuk di Weekly Top 20-nya kita setiap minggu. Dan kalau gitu Enggy pamit. See you next week. Bye-bye.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2, balik lagi di Sore Ceria. Tadi kita udah dengerin updatean weekly top 20 di chart kita pastinya. Jangan sampai kamu selalu kelewatan sekali seminggu di setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan di jam 5 sore nanti kita bakal kasih kamu Sandro Sandiwara Radio. Dan pastinya teman Pro2 jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital buat kamu yang belum punya aplikasinya, supaya kamu bisa dengerin Pro2 Makassar via streaming. Dan anyway, aku pengen kasih tahu juga buat kamu yang mau lewat di jalan Petarani Alauddin, mending cari jalur alternatif lain, karena di situ lagi ada unjuk rasa, ada demo, jadi agak lumayan macet, kemacet banget. Dan sebaiknya kalau kamu lagi pengen hangout malam mingguan, jangan lewat situ dulu ya, takutnya nanti karena kelamaan di jalan jadi bete, ya kan? Nah, supaya kamu selalu semangat buat yang ada planning malam mingguan atau yang gak ada planning sama sekali, which is ada di rumah aja, di kosan aja, tenang, playlist Pro2 Makassar selalu bakal nemenin aktivitas kamu apapun hari ini. Dan sebelum kita dengerin Sandiwara Radio spesial untuk hari Sabtu ini, kita puterin dulu satu lagu yang dari tadi udah di request sama Morin. Buat kamu Morin, mudah-mudahan lagu ini bikin kamu jadi happy. Ada lagunya Niki, La La Lost You.
3: While I'm all so sad, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me in Manhattan's nice, so Malibu nice.

0: angels.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes. Dengarmi saja. Selamat mendengarkan Sunroom, Sandiwara Radio Pro 2 FM RRI Makassar.

0: Udah 3 bulan jalan, tapi sisa stok masih segunung. Apa yang salah ya? Padahal resep tempe kita udah paling renyah sekecamatan.
1: Masalahnya bukan cuma di rasa, Andi, tapi di tenaga. Aku goreng sampai pegel. Tapi kalau cuma laku 5 bungkus sehari, minyak gorengnya aja gak tertutup harganya.
2: Masalahnya jelas. Kita jualan ke orang yang salah. Kita jualan keripik tempe premium di depan sekolah SD yang anak-anaknya cuma punya uang jajan 2.000 rupiah. Iya, target pasar kita meleset total.
0: Jadi kita harus gimana? Menyerah?
2: Iya, bukan menyerah, tapi pivot. Kita harus cari siapa yang butuh camilan sehat, kemasan estetik, iya, dan berani bayar lebih. Kita harus masuk ke pasar perkantoran dan toko oleh-oleh.

0: Bagaimana prosesnya, Ndi? Masih jualan di depan SD?
1: Wah, Bu Hani, udah enggak lagi. Berkat saran Sinta, kami ganti branding. Sekarang namanya Tempe Rice.
2: Kami riset, ternyata pekerja kantoran usia 25-35 tahun itu suka ngemil, tapi takut gemuk. Jadi kami buatlah versi non-MSG dan kemasan Ziploc biar bisa disimpan di laci meja kerja.
0: Bagus, mulai bisnis itu bukan cuma soal apa yang kamu bisa buat, tapi siapa yang butuh bantuanmu. Lalu bagaimana cara kalian bertahan?
3: Oh, konsistensi ya Bu. Saya pastikan setiap keping tempe ketebalannya akan sama. Dan Andi sekarang rajin kolaborasi, bukan cuma sekedar promosi.

0: Halo Sobat Jajan, kalian harus lihat ini. Keripik tempe res ini bukan cuma enak, tapi kemasannya ramah lingkungan. Aku sudah coba dan vibes-nya premium banget.
1: Mimpi kepelaminan denganku, ternyata boleh juga ya aku.
2: Mantap.

0: Selamat malam hadirin. Malam ini adalah bukti bahwa anak muda UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dari ribuan peserta, satu usaha menunjukkan pertumbuhan luar biasa. Dari usaha rumahan menjadi industri yang menyerap belasan tenaga kerja lokal.
1: Penghargaan UMKM naik level menuju usaha besar tahun ini jatuh kepada Tempe Rice.
2: Terima kasih untuk semua teman-teman UMKM. Jangan takut memulai dari teras rumah. Kuncinya bukan seberapa besar modal kamu, tapi seberapa besar dalam kamu mengenal target pasar kamu, teman-teman.
3: Jadi, jangan cuma jualan produk, jual solusi.
4: Dan jangan pernah kurangi kualitas saat permintaan mulai naik.
3: Selamat! Kalian bukan lagi UMKM yang bertahan. Kalian adalah bisnis yang sedang terbang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Sepertinya malam minggu ini ada beberapa doa mantan yang terkabulkan. Kenapa? Karena kayaknya udah mulai hujan ya di luar dari pantauan CCTV lalu lintas pemerintah kota Makassar di channel YouTube-nya. Ini beberapa jalan sudah terlihat basah jalanannya, jadi agak mulai hujan. Jadi buat kamu yang punya planning, bawa mantel jangan lupa, bawa payung jangan lupa juga, dan pastinya pakai outfit yang memang cocok untuk hujan. Mumpung lagi lihat pantauan CCTV-nya juga, kita update dulu informasi lalu lintas buat kamu yang mau lewat di jalan flyover bawahnya itu. Terpantau ramai lancar aja. Di sini juga kayak agak hujan ringan. Dan selain itu di pintu 1 Unhas ramai juga, terpantau ramai lancar dan agak lumayan deras hujannya kalau di pintu 1 Unhas. Di Jalan Barombong ini yang paling banyak requestannya, yang jembatan Barombong itu terpantau kalau dari arah ke sana, gimana ya bahasa tongkrongannya, satu arahnya agak lumayan padat, terus yang arah satunya lagi lengang aja, teman Pro 2. Next, kita ke mana lagi ini ya? Ini sebenarnya ada tapi kecil banget tulisannya, jadi agak kurang untuk bisa terbaca ya. Petarani, teman Pro 2, juga agak hujan ringan juga, tapi untuk lalu lintasnya sudah aman, sudah lengang terlihat di jam-jam sore seperti ini. Terus buat kamu yang mau ke mana lagi ini ya, ke perbatasan Makassar, ya ini perbatasan Makassar ya, ini juga terpantau lengang aja. Itu dia buat kamu yang mungkin lagi ada di jalan dan belum sempat aku sebutkan info lalu lintasnya seperti apa, mungkin boleh juga di sharing sambil request lagu juga boleh banget, langsung di 08 11 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar, aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

kreatif, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Samson senaluri lelaki, mana di sini yang angkatannya angkatan lagu-lagu Samson, terus juga lagunya Naf, terus ada angkatan lagu Raja juga. Coba mana suaranya? Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang teman Pro 2, itu memang beda banget lagu di zaman tahun 2000-an, 2001, 2010 ke zaman tahun 2020-an, zaman tahun sekarang ini beda. Mulai dari segi aransemen musiknya, liriknya juga, lagunya juga. Kalau zaman dulu tuh lagunya benar-benar ya pure tentang cinta gitu. Cinta seorang laki-laki ke perempuan. Terus benar-benar menceritakan soal cinta yang menunjukkan besar cinta. Kalau di zaman sekarang mungkin genre lagunya lebih ke memang percintaan. Tapi mostly kebanyakan galau, terus juga kalau bukan percintaan ya tentang toxic in a relationship gitu, hubungan yang toxic atau juga mungkin tentang mental health juga. Jadi semakin banyak sebenarnya perkembangan musik di zaman sekarang. Jadi kalau misalnya kita lihat juga di kebiasaan kita, kalau kita lagi di kondisi tertentu, pasti kita dengerin musiknya juga musik-musik tertentu. Kita udah punya playlistnya masing-masing. Jadi kalau kita lagi happy, okay, kita dengerin playlist yang ini ya. Terus kita kalau lagi capek sama kerjaan, kita dengerin playlist ini. Terus kalau kita lagi cuma butuh support atau butuh ketenangan, kita playlist lagu yang ini. Karena memang dalam hidup bisa dibilang lagu atau musik itu benar-benar berpengaruh. Kok jadi gak bisa huruf R? Berpengaruh terhadap mood kita. Tapi ternyata ada juga studi yang menyatakan bahwa musik yang didengar saat umur 13 sampai 17 tahun ini ternyata ikut dalam membentuk identitas. Ternyata punya dampak emosional yang kuat teman Pro 2 dibandingkan dengan musik yang kita dengarkan untuk di umur di atas 17 tahun. Ini ada jurnal di mana menurut American Psychological Association dan juga studi di bidang neuroscience, kalau masa remaja adalah fase penting dalam pembentukan identitas. Jadi dengan emosi yang intens dan pengalaman baru yang membekas, fenomena ini dikenal sebagai reminiscence bump, di mana manusia lebih mudah mengingat momen usia remaja hingga awal dewasa. Itulah kenapa lagu-lagu dari masa itu terasa lebih spesial, bukan semata karena kualitasnya, tapi karena terikat dengan pengalaman dan juga emosi yang kuat. Gimana menurut kamu di umur 13 ke 17 tahun, masih ingat gak sih kamu suka dengerin lagunya siapa? Dan mungkin ini maksudnya kalau kamu throwback lagi ke lagu itu, kamu bakal benar-benar ingat momen itu. Coba teman Pro 2, umur 13 ke 17 apa ya kira-kira? Kalian sendiri apakah ingat atau justru harus mengingat-ingat lagi untuk lagu ini di lagunya siapa? Kalau jujur saya ada satu lagu yang selalu kudengar di umur pokoknya SMP deh, SMP. SMP kan umurnya 15-16 tahun ya range-nya. Lagunya Celine Dion. Terus juga ada lagu dulu dulu saya sangat-sangat mancanegara laguku di zaman-zaman SMP. Tapi nanti kita bakal ingat-ingat kembali dan momen apa kira-kira yang kamu ingat dengan lagu itu. Apakah terbawa dengan sampai sekarang? Misalnya dulu kamu suka denger lagu metal, jadi sekarang kamu terbentuk mentalnya tuh mental metal, atau juga mungkin kamu lebih pilih lagu yang syahdu, jadi kamu akhirnya terbentuk mentalnya jadi agak tenang kalem gitu. Atau ada yang dangduters, mana suaranya, suka denger dangdut gara-gara ya mau gak mau harus didengar karena maceku memang putar ki dangdut setiap hari. Coba teman Pro 2 kasih tahu kita di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

98.2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, sambil dengerin kita juga. Nikmatin playlist lagu kita karena pastinya lagu itu punya sejuta kenangan. Makanya kata orang itu kalau supaya cepat ke move on, jangan pernah coba sekali-kali simpan orang di dalam satu lagu. Karena setiap didengar pasti langsung ki, bukan ingat dan menikmati lagunya, tapi ingat dan menikmati momen atau juga someone yang ada di lagu itu. Tapi masih ngomongin tentang lagu juga atau juga genre musik teman Pro 2, di mana ada penelitian kalau ternyata lagu yang kita dengar di umur 13 sampai 17 tahun itu memiliki pengaruh besar terhadap emosional kita sekarang ini. Jadi kalau kamu orangnya memang suka rock dan metal, berarti di umur-umur 13 sampai 17 tahun mostly kamu dengerin lagu-lagu metal gitu. Kalau kamu sekarang orangnya mungkin agak kalem atau gimana dalam menghadapi situasi, mungkin dulu kamu waktu zaman-zaman SMP sukanya denger lagu yang slow gitu kalau kata penelitian. Kita ke Instagram dulu teman Pro 2 yang udah ikutan gabung. Di umur 13 sampai 17 tahun, kira-kira kalian di umur segitu dengerin lagunya siapa ya? Nah kan, Datu kenapa di umur zaman-zaman SMP itu mostly kebanyakan banyak yang dengar lagu-lagu mancanegara, termasuk saya juga kayak Simple Plan, terus juga Celine Dion, terus juga siapa lagi ya? Avril juga kemarin di zaman-zaman SMP ku best. Selalu ku dengar lagunya. Ada dari Mita Nanin, katanya saya pas umur 13 sampai 17 tahun dengarnya DBSK. Oh, enggak tahu, maaf aku tidak tahu DBSK apa. Suju, Super Junior, ada Big Bang, SNSD, Linkin Park, Simple Plan, Avril dan juga Backstreet Boys. Wih, hampir mirip-mirip, Linkin Park juga, Simple Plan juga. Semua genre sebenarnya kalau di zaman-zaman dulu ya. Ada dari Dimas Live juga, Metallica, Green Day, Bryan Adams, GNR dan juga Blink 182. Rata-rata ya. The real selera musik orang beda-beda. Benar. Jadi kita tidak bisa menjudge orang dengan selera musiknya gitu. Terus juga ada dari Asriel, dengar musik-musik EDM saya waktu di umur-umur segitu. Wih, anak-anak EDM nih. Terus, oh ini ada dari Airunake, katanya kayaknya umur segitu dan di tahun-tahun segitu lagu Jepang sama Korea yang drakor, yang OS atau soundtrack drakor, pantesan pas jadi besar jadi penerjemah. Oke, buat Runake, Airunake, akhirnya jadi penerjemah. Itulah gunanya lagu-lagu mancanegara ya. Oke, kebanyakan memang lagu mancanegara yang didengerin di saat umur 13 sampai 17 tahun. Nah yang lain boleh ikutan gabung. Kira-kira masih ingat gak sih kamu di umur 13 sampai 17 tahun dengerin lagu apa, dan kira-kira emang iya punya pengaruh besar di sisi emosional atau mungkin sikap kamu yang sekarang ini yang udah di atas 17 tahun. Coba di sharing di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Masih ngomongin tentang genre musik di umur 13 sampai 17 tahun yang katanya membentuk identitas atau emosional kita. Ketika kita udah dewasa, teman Pro 2, kira-kira kalau kita ingat-ingat lagi di umur-umur segitu, kamu lebih banyak mendengarkan lagu genre apa? Kita ke Instagram, ada Faye Angels, katanya dulu suka dengar lagunya Curtis, Heart to Heart, sama lagu-lagunya Melly Goeslaw. Heart to Heart? H2H atau Heart to Heart ini sama lagunya Melly Goeslaw. Oke, okay. You Melly dulu di saat zaman-zaman kita SMP the best sih kalau lagunya Melly. Terus ada juga dari Vian Everden, katanya suka dengar lagunya Gita Gutawa, Celine Dion, Mariah Carey sama Agnes Mo. Oke, okay. Gimana sekarang emosionalnya? Apakah seperti Agnes Mo yang setiap ada masalah teriak dulu? Kan Agnes Mo kalau konser pasti ada teriak-teriak bernadanya gitu. Terus ada dari Zainal Ki, katanya dia suka lagunya System of a Down, terus Obscura Suffection, terus ada yang satu lagi katanya Lamb of God. Oke, okay. Terus mana lagi, banyak juga ya ternyata genre-genre musik. Nah ini kayaknya saya satu genre sama Shaunia, katanya suka dengerin lagunya Smash, Cherry Bell, Seven Icon, Kobe Junior. Oke, okay. Ini zaman-zaman boy band dan girl bandnya Indonesia naik daun waktu saya SMA di sini. Thank you udah ikutan sharing. Terus juga ada dari Raffi Abdillah, Blackpink Lovers. Okay. Banyak banget ternyata teman Pro 2 di umur 13 sampai 17 tahun kita sudah kecanduan dengar-dengar lagu dengan berbagai genre. Ada yang metal nih, ada juga dari Robi katanya goyang dumang. Ini pasti gara-gara salah satu sinetron kan yang ada di TV yang memang zaman-zaman itu lagi naik. Goyang Dumang, lagu Goyang Dumang. The Beatles juga ada dari Ari Wibowo Saputra. Terus juga ada dari yang terakhir ada Liva Anissa Kicau Mania. Oh, jadi kamu sekarang umurnya Liva Anissa umurnya sekarang antara 13 sampai 17 tahun ya. Lagi asik-asik dengerin lagunya Kicau Mania. Buat kamu yang lain boleh dong di-sharing ke kita kira-kira saat kamu umur 13 ke 17 tahun suka dengerin lagunya siapa, atau ada momen tertentu yang bikin kamu ingat setiap kali kamu denger lagu itu, langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 untuk sore ceria hari ini udahan dulu, karena di jam 8 ada jaga malam yang bakal nemenin malam minggu kamu nanti, teman Pro 2. Dan thank you so much udah stay dari tadi, dari jam 4 sore sampai sekarang. Yang punya planning hari ini hangout atau me time, enjoy. Dan yang gak punya planning apa-apa, stay juga di 96,8 Pro 2 RRI Makassar atau download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin via streaming. Oke, lagu terakhir sebagai penutup malam ini ada Maroon 5 with She Will Be Loved. Bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

terbaru dari Mahalinai ya, alias Mahalini. Jadi ini kan kalau dihitung-hitung udah jelang sehari aja ya konsernya yang judulnya Koma itu di Malaysia. Dan Mahalini katanya sempat menggelar sesi meet and greet bersama fans-fansnya yang ada di Malaysia. Nah, di kegiatannya ini Mahalini tuh punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan fans-fansnya yang namanya Mylins Malaysia. Di mana sesi meet and greet ini juga bagian dari rangkaian praacara untuk menyapa langsung fans-fans si Mahalini untuk ya itu membangun kedekatan menjelang show-nya ya. Dan kehadiran Mahalini di Ideon KL ini juga membuat semakin suasananya jadi hangat gitu.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: pas aku cari, emang ada cowok, emang ada coy. Coy itu sahabat kan di Jawa.
1: Tapi kan itu sahabat. Bukan sahabat.
0: Maksud aku teman-temanku ada ternyata yang aktif ya. So nantilah kita lihat teman berdua ya, aku listkan yang mana aja yang bisa kita bahas, mungkin jadi pilihan kamu juga komunitas mana yang cocok untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap di
2: mana?
0: Kau bisa bicara di area berdua ya.

0: Copy, OB, request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

emang Ion, Ion, bener Ion, Eon. Aku tanya Eon, teman pro 2. Jadi aku ngikutin, cukup ngikutin mereka. Hey, dan memang mereka tuh laris manis banget di S11. Itu laris manis

di Shinseki 48, teman perdua ini sering banget. Awalnya mereka tuh jadi fandomnya si JKT48 sama AKB48. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, JKT48

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: mantan terbaik kamu. Kenapa sih Erik saya delay-delay deh? Aku tadi udah bilang halo, halo, halo. Aku mau pakai ini. Oke, aku kan tadi bahas tentang K-pop K-popan nih teman Pro 2. Nah, aku sudah bersama.
1: Ada ini suara aku nih di DH.
0: Iya, ada sayang. Ada sayang kucingku ya. Ini sudah kucingku kita jauh-jauh dari Jakarta. Enggak, ini cukup dia cukup aktif di dunia K-pop.
1: Seperti kepenggiat
0: K-pop apa. Karena kebetulan dia juga punya usaha di bidang K-pop. Kamu nonton live di Seven Chells.
1: Ada deh.
0: Terus dia baru-baru juga nonton konser. Dia juga sering ikut Nora Bang. Nora jadi
1: Bang.
0: Nor Bang.
1: Nora
0: Bang. Nor Bang. Ya. Nora Bang. Ya. Gimana nih?
1: Itu kita kenal Bang dia baru ya?
0: Huh? Bang. Oh. Bang karaoke tuh. Dora Bang. Oh. Oh, ruang menyanyi ini.
1: Iya, soto-soto lagi.
0: Aku gak K-pop soalnya.
1: Masa sih? Masa sih?
0: K-pop, German pop.
1: Masa sih? Jadi si cowok-cowok jadi itu bukan cowok kamu?
0: Hah? Itu kan
1: suami
0: aku di mimpi.
1: Oh gitu, yaudah.
0: Gimana,
1: kalau
0: gimana?
1: Kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
0: Enggak.
1: Belum.
0: Aku nyapa dulu.
1: Kenapa sih?
0: Karena kamu gak penting ngomong kalau gak disentuh. Apa kabar, Ibu?
1: Baik
0: ya, dengan Ibu siapa? Enggi ya.
1: Iya.
0: Ibu Enggi, seberapa K-pop kah kamu? Kamu coba bukan.
1: Dan saya.
0: Apa namanya?
1: Pelupa.
0: Sebut hal tanpa kamu tahu K-pop. Apa sih itu yang kayak coba kasih tahu

0: Apaan sih Nindi?
1: Mantep banget nice tuh Lexik. Ada berapa Lexik kalau boleh tidak tahu?
0: Ya udah kalau pengawang jami paling namanya kasih tahu ya keren.
2: Cepat nih.
0: Dua.
1: Masyaallah.
0: Orang
1: kan
0: Orka. Orka orang Korea gitu maksudnya.
1: Oh begitu.
0: Baru dua. Tapi memang dua.
1: 12 20
0: 200 sayang.
1: 2000 2 biji ya.
0: 2 biji.
1: Kalau boleh kamu nge-stand siapa sih?
0: Treasure.
1: Apa? Coba kamu sapanya kalau treasure biasa.
0: Kenapa harus begitu?
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo. Eh, bukan. Find your treasure. Annyeonghaseyo. Treasure imida. Gitu.
1: Apa kalau paksu? Paksu.
0: Paksu. Oh, Pak suami.
1: Paksu. Oh. Oke, okay, berarti treasure udah berapa tahun menjabat, sebagai teme?
0: Enggak.
1: Gunung Nona.
0: Tidak. Kayaknya saya baru nge-stand treasure itu tahun 2024.
1: Wow.
0: Kalau enggak salah.
1: Sangat lama ya.
0: Baru banget. Beda kan sama ibu dari 1980 kan?
1: Iya. Kan itu memang
0: ibu dari gen minus -1. Iya. Ah, itu sudah ibu duluan nih.
1: Gen ini
0: gendeng
1: betul. Oh, nanti kita di

0: show-nya traditional lah, misalnya di Melbourne gitu ya, ada lagi acara apa, nanti bisa kinobar. Jadi mereka tuh bikin acara di salah satu kafe misalnya, terus ada HTM-nya, nanti di situ mi dipasang mi kayak layar besar, terus kita nobar bareng, nyanyi lah bareng-bareng gitu. Kayak begitu sih lebih.
1: Tapi bagaimana, kan banyak orang bilang kalau kita tuh banyak menutup diri, kayak
2: bergaulnya cuma sama temennya. Kamu tuh apa kan, saya merindingin kamu. Saya takut banget loh ini.
0: Apa? Saya di Kenya
2: iya,
0: gak naik
2: maksudnya,
0: ya?
2: Kamu seberapa pengaruhnya ke berkomunitas? Karena kan banyak yang bilang kayak K-pop-K-pop, para K-pop-K-pop girl sama K-pop boy itu para-para dia aja. Kayak ada juga yang kayak mengurung diri di kamar, lebih milih. Kan ada juga K-pop tuh, tapi dia K-dramanya juga
0: ya, berarti bukan ya, K-pop dong
2: bukan
0: Bu, kalau
2: tapi
0: K-drama.
2: Banyak juga yang kayak maksudku tuh kayak aware sih tapi sama budaya Korea. Cuman dia nontonnya juga kayak benar-benar seumur hidupnya tuh nonton terus kalau kosong gitu sampai tidak berinteraksi.
0: Itu pertanyaannya ini apa Bu? Panjang sekali.
2: Maksudku bagaimana
0: K-pop,
2: anak-anak K-pop sebenarnya yang setelah kok kan cukup lama Mito di dunia K-pop. Gimana sih sebenarnya anak K-pop itu? Karena banyak yang pandang begini.
0: Apa tuh?
2: Sebelah mata.
0: Sebenarnya tuh aku rasa balik jika pribadi masing-masing. Kalau memang kalau orangnya memang introvert sih. Kayak saya tuh harus tahu memberanikan diri kak. Kan ibu kan ikut sama saya waktu itu saya mau pertama kali ikut Nora Bank gitu kan.
2: Tapi ibu masih malu-malu sih.
0: Iya kak, saya malu-malu. Karena memang balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi mungkin karena saya anak baru jadinya malu-malu. Tapi kalau misalnya kayak karena aku rasa itu yang kemarin mereka saling kenal mi, karena mungkin lama mi gitu loh, karena lama mi gitu. Jadi kalau mereka sudah baku kenal, kayaknya juga ya, having fun gitu.
2: Terus kan kita kan karena kita di luar komunitas, mungkin ada ndak ajakanmu sebagai senior mungkin? Kayak
0: senior,
2: sebagai
0: senior.
2: Apa yang code benefit yang aku dapatkan tuh sebagai bergabung di komunitas gitu, kayak ada kah ajakan daripada sendirian begitu?
0: Jujur, tidak terlalu ngikutin kak komunitasnya, cuman 1-2 kali pernah kak kesana karena balik lagi ke pribadi masing-masing karena saya introvertnya mas. Nama grupku saja teman introvert.
2: Oh iya. Dan
0: isinya 3 orang doang.
2: Gak bisa disebut komunitas berarti.
0: Ya memang kan saya tadi bilang jarang, tapi pernah mas.
2: Tapi
0: pernah
2: menyenangkan ikut. Jadi maksudnya kayak ada nggak kegiatan-kegiatan lain yang kau tahu selain kegiatan K-pop meskipun mereka aktifnya K-pop.
0: Oh selain K-pop?
2: Charity misalnya.
0: Kayaknya ya. Jadi biasa kak juga lihat. Tapi ini untuk secara lingkup besar nah yang ku tahu itu kalau misalnya ada member ulang tahun mereka tuh kayak kemarin biasku ulang tahun.
2: Siapa biasa kalau boleh tahu?
0: Chayunsuk.
2: Ah, Hyunsuk.
0: Jadi
2: ada nama vokal.
0: Main rapper Bu.
2: Mungkin nggak tahu Bu. Mungkin tinggal kasih tahu aja marah.
0: Jadi kayak. Jadi nama solo fandomnya juga ada namanya Skies kalau Hyunsuk itu Skies. Skies itu kayak dia charity ngumpulin uang terus kayak dia beli sebuah apa ya kayak bibit pohon terus katanya ditanam gitu.
2: Lucunya.
0: Dan itu atas nama Skies Indonesia.
2: Oh,
0: itu di luar itu.
2: Keren. Berarti memang

0: aku ngonfirmasi ini benar nggak ibu kemarin.
1: Ibu dapat rumor dari
0: mana? Coba ibu klasifikasi dulu.
1: Iya.
0: Ke Jakarta nonton konser.
1: Nonton konser pokoknya.
0: Nah, itu
1: nggak tahu kemana.
0: Nah itu ketemu sama K-pop lainnya yang tingkat nasional gimana bu rasanya bu?
1: Saya dari mana sebenarnya nih?
0: Bukan dari
1: lokal ya,
0: nasional.
1: Oh iya. Maaf.
0: Gimana rasanya bu?
1: Ya seru ji saja, seru aja ji. Ketemu sama orang yang satu frekuensi, kesukaannya sama, bisa diajak ngobrol. Jadi kayak, iya deh, astaga gue.
0: Enggak begitu dong.
1: Anggap lah begitu. Iya kan, kayak deh lucu banget kiwe itu anu. Misalnya tetap begitu. Jadi kayak ada dibahas gitu. Kayak, even tuh lagi antri kita.
0: Terus terlalu genggam.
1: Pokoknya tuh kayak,

0: gemes-gemesnya, gemes-gemes.
1: Terus tulisannya hi to me, thank you for supporting Treasure.
0: Ah,
1: enjoy the concert
0: banget.
1: Gitu. Please don't throw or sell it.
0: Apa tuh artinya?
1: Jangan dibuang atau dijual kembali.
0: Gemes.
1: Bentar,
0: aku memang merasa. Tapi sebenarnya nanti masih banyak yang pengen aku bahas sama Enggi.

0: menceritakan.
1: Sakit banget ya,
2: Bu. Masa sakit sih enggak ngapa-ngapain. Begini dong.
1: Tadi enggak begini.
2: Ah, sakit.
0: Jangan kemana-mana teman Pro 2.
2: Aku udah mau pamit.
0: Mana?
2: Karena udah mau podcast.
1: Oh iya, betul.
2: Sudah habis siaran. Karena podcastnya habis siaran.
1: Terima kasih.
2: Betul, berarti aku juga habis siarannya teman Pro 2. Benar, enggak usah, santai aja, Pak. Santai aja. Dan juga ini penting banget kamu dengerin teman Pro 2 karena ini tentang menjaga kesehatan gigi gitu. Ada yang bilang iya, bukan. Gigi Hadid. Enggak ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Nanti kalau misalkan sempat aku nyapa kamu lagi setelah podcast habis siaran. So make sure kamu dengerin terus 96,8 RR Pro FM, teman terbaik kamu. Ndi pamit, Syarul pamit.
0: Kenapa sih harus begitu?
2: Bye-bye.

0: Kenapa Le masih nge-record gini?
1: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
2: Kayaknya semua gugup deh. KL gugup.
3: Kita gugup.
2: Yang edit gugup.
3: Kalau di kantor kan kali saya super terlambat, biasa sih bunyikan.
4: Iya sih. Itu kayaknya tahun ini enggak milih.
2: Itu terakhir tahun 2020 mana? 2026 kita buka-bukaan.
1: Iya. Tanpa sensor.
2: Ini kayaknya itu pernah ada yang support kita, tapi sekarang
4: siapa?
2: Enggak support.
4: Siapa sih?
2: Kau.
4: Si itu kenapa pitikan kanan?
3: Ada juga yang mau diantar pindah dari orang tuanya.
4: Next question.
1: Tapi tetap mau.
5: Terima kasih.

0: habis siaran terima gaji. Boleh dibantu dokumen sama narasumber-narasumber saya di sini. Kalau saya bilang habis siaran jawabnya terima gaji, boleh? Oke. Habis siaran terima gaji. Yes, dan senang sekali untuk hari ini saya Ihsan hadir bersama narasumber-narasumber saya yang sudah bantu saya tadi opening ya, teman Pro 2. Dan untuk kalian semua yang lagi mendengarkan untuk hari ini dan menyaksikan kita di channel YouTube kita di Pro 2 RRI Makassar, untuk hari ini saya sudah kehadiran narasumber-narasumber saya yang sangat luar biasa. Kalau misalnya kemarin podcast-podcast kita ngobrolnya agak-agak gaji gitu ya, hari ini mungkin yang sudah ada lebih isinya gitu ya, teman Pro 2. Baiklah, dan untuk hari ini kita bakalan perkenalkan dulu untuk narasumber-narasumber saya yang sudah hadir. Untuk hari ini saya cek dulu contekan-contekan saya. Untuk hari ini sudah hadir Dr. Gigi Ardiansa S. Pawindro SPORT, subspesialis sih dok ya, DDTK. Dan sebentar kita tanya apa itu ya, teman Pro 2. Selamat malam dok. Oke. Okay. Dan juga untuk hari ini sudah ada Dokter Muhammad Andi Reza Putra Nugraha SKG gitu ya. Ini selaku Ketua Dewan Mahasiswa Profesi FKG UMI.
1: Iya betul kak.
0: Terus ada satu lagi pastinya Komisi F Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi. Ini namanya saya belum dapat.
2: Ngurusin kan.
0: Wah, ada Kakak Ibnu pasti yang sudah hadir, dan juga ada koordinator Deputy of Study and Strategy ada Irfan Maulana Irwan yang untuk hari ini akan bekerja sama bareng saya untuk nge-host ya.
2: Iya.
0: Harusnya yang perkenalkan tadi Irfan gitu ya.
2: Tidak sempat bicara. Oh.
0: Tidak ada jeda. Boleh diulang dulu untuk perkenalkan dirinya, boleh silakan. Iya,
2: jadi halo semuanya, perkenalkan saya Irfan Maulana Irwan selaku koordinator Departemen of Study and Strategy atau biasa disingkat dengan Kasrat BEM FKG UMI. Ini ada kakak saya, Kakak Anda Ibnu Rusid SKG selaku Komisi F bagian Kasrat juga di Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi.
0: Baik.
2: Ada Ketua DMP Kak Muhammad Andi Reza Putra Nugraha SKG dan Dokter Gigi Adrian Saes Pawindro spesialis ortodonsi subspesial DDTK konsultan yang setelahku menjabat sebagai ketua PDGI Sulselbar periode sekarang.
0: Wow, luar biasa. Langsung ketua PDGI aja hadir bareng kita ya dok. Oh. Selamat datang di RRI Makassar, khususnya di Pro 2 RRI Makassar ya. Dok ya.
3: Thank you atas undangannya.
0: Yes, nah dan katanya nih serunya untuk hari ini kita bakalan bahas tentang tukang gigi dan komplikasinya terhadap pasien.
2: Iya.
0: Tapi memang sebenarnya ini jadi apa ya, mungkin untuk orang-orang yang dulu ya dok ya. Dulu kan kayak agak susah dokter gigi, mungkin di satu rumah sakit agak sulit untuk dapatnya. Orang-orang dulu juga mungkin pakai gigi palsunya itu dari tukang gigi dok. Ayo. Nah tapi itu sebenarnya memang berbahayakah untuk masyarakat kalau misalnya memang dia pakai gigi palsunya dari tukang gigi, atau mungkin dia konsul tentang permasalahan giginya di tukang gigi dok?
3: Ya. Saya dulu ya?
0: Boleh.
3: Jadi, yang pertama bahwa...
0: Atau mahasiswanya dulu? Jangan, dokternya dulu, silakan.
3: Ya, jadi yang pertama, memang sejarah kedokteran gigi kan masih... Ya. Ya, baru-baru terakhir inilah mulai tersadar ya.
0: Betul.
3: Mulai orang tahu tentang yang namanya dokter gigi itu. Ternyata tugasnya seperti ini, ya. Kemudian juga sudah punya dokter gigi spesialis. Nah di daerah-daerah dulu memang masih sangat
0: sedikit, ya,
3: sehingga
0: betul.
3: Alternatif perawatannya ya pasti mencari orang yang kira-kira
0: paham,
3: mengklaim diri. Sama

0: dulu ada namanya dukun beranak.
1: Iya betul betul. Ya,
0: sama semua itu.
1: Betul betul.
0: Ada mantri yang perawat tapi juga sudah tahu yang memberikan obat. Sama dengan ini. Nah persoalannya.

0: apa namanya melakukan hal-hal yang kira-kira dalam definisinya tindakan medis.
1: Betul.
0: Nah itu yang bermasalah karena tindakan medis ini kan punya resiko.
1: Betul.
0: Resiko yang besar sebenarnya buat kesehatan pasien. Nah ini yang menjadi titik soal kita sebenarnya bahwa tukang gigi itu sebenarnya tidak kan sudah resmi juga
1: ya,
0: cara aturan mereka bisa, tapi hanya pada porsi membuat atau membuat gigi palsu. Pemerintah sudah menjembatani itu untuk menjadi mitra dokter gigi.
1: Ya.
0: Jadi kita mencetak mereka yang membuat gigi palsu.
1: Oke.
0: Tapi tidak bisa menyentuh pasien secara langsung.
1: Langsung gitu.
0: Nah, itu yang sebenarnya masih bias sampai sekarang.
1: Karena mungkin kayak orang-orang zaman dulu, apalagi nenek-nenek kita mungkin ya dok ya, terus ada gigi yang lobang atau ini datangnya ke sana kan
0: ya,
1: untuk bisa ditindaki. Apalagi kalau misalnya sakit gigi kan agak susah ditahan ya dok ya, itu agak susah dikontrol. Jadi kalau ada apa-apa langsung datang ke tukang gigi, atau mungkin orang nggak mengerti tentang gigi.
0: Bahkan gitu, jumlah dokter gigi kan masih sangat kurang ya, sampai sekarang.
1: Sampai
0: jadi sekarang. Di daerah-daerah tertentu masih hampir tidak ada. 3.000 kalau dalam datanya 33.000 ya.
1: Iya.
0: Puskesmas itu tidak punya dokter gigi.
1: Oke. Jadi
0: apalagi
1: untuk
0: di Indonesia Timur, jadi pasti ada satu kecamatan yang tidak punya.
1: Tidak ada dokter giginya sama sekali. Makanya larinya ke tukang gigi mungkin ya. Jadi mungkin untuk teman Pradua yang pengen jadi dokter gigi masih ini perlu masih menjadi peluang besar ya dok ya, untuk mungkin berkarir di ke dunia kedokteran. Mungkin pengalamannya dok ini, apakah hal seperti itu yang akan yang membuat kalian-kalian semua ini untuk bisa jadi mau jadi dokter gigi seperti dokter gimana nih?
2: Kalau saya sih kak, sebelumnya memang ada cita-cita menjadi dokter gigi, apalagi dari segi sumber yang saya dapatkan bahwasanya kalau untuk Indonesia itu masih kekurangan dokter gigi.
1: Oke. Okay.
2: Makanya saya menyempatkan diri untuk mendaftar dan alhamdulillah sudah keterima, dan saya sangat ada motivasi lah ke depannya untuk bilang saya harus bisa membantu orang yang banyak lagi.
1: Oke. Okay. Jadi sangat menarik gitu ya pastinya. Dan permasalahan-permasalahan yang baru lagi nih dok. Karena mungkin dulu cuma tahu cabut gigi mungkin kalau datang ke dokter gigi, terus mungkin ya sekarang kan orang sudah, apalagi mungkin dok yang orto gitu, yang memang untuk bisa rekrutasi gigi gitu, yang bisa membuat kita mukanya bisa jadi lebih baik lagi kalau misalnya di segi estetika mungkin ya dok ya, itu mungkin ada lagi. Jadi memang jadi sudah kompleks sekarang ya. Dan jangan sampai tukang gigi sudah menyentuh itu semua juga gitu dok.
0: Jadi dokter kedokteran gigi sekarang sudah mulai berkembang ya, baik dari sisi pembagian apa namanya bidang-bidangnya maupun dari alat bahan dan sebagainya. Jadi sudah sangat canggih. Nah di kita saja di dokter gigi ini sudah punya 9 cabang, 10. Bahkan ada lagi subspesialisnya.
1: Wow.
0: Jadi sudah spesialis, ada lagi subspesialisnya. Misalnya ada satu bedah mulut, gigi palsu, ortodonti ya. Ortodonti, kemudian gigi anak, gusi, perio, apalagi radiologi, kemudian penyakit mulut, ada oral forensik, dan oral patologi, ada 9.

0: di estetik, mm-hmm. tapi bukan pembagian secara spesialis.
1: Tapi kalau misalnya orang datang pasien, misalnya saya nih fokusnya di estetik dok, jadi terus ada pasien lain datang, apakah itu memang secara hukum atau mungkin secara legalitas boleh atau tidak diperbolehkan, atau mungkin dokter saya sebagai dokter bisa menyarankan ke dokter lain gitu?
0: Ya kalau di rumah sakit sekarang sudah tidak bisa kalau okay. bukan spesialis. Tapi kalau di klinik-klinik swasta masih. Tapi kalau di rumah sakit sekarang dengan aturan BPJS 80, ya. Dokter yang bisa kerja kasus-kasus spesialis harus spesialis.
1: Oke.
0: Okay. Kecuali di puskesmas hanya dokter gigi.
2: Oke. Berarti banyak juga yang didapatkan dok, kayak tukang gigi itu mengerjakan kasus yang seharusnya dikerjakan oleh spesialis. Nah. Dan itu menjadi suatu ancaman untuk dokter gigi, bahwasanya yang seharusnya menjadi implikasinya kita atau cakupannya kita itu kenapa malah
1: dikerjakan oleh dokter gigi, ya, tukang gigi gitu.
0: Ya. Tantangannya di situ sebenarnya. Ya. Jadi tantangan kita semua ini, tantangan media, tantangan organisasi profesi di situ. Ya. Masih banyak masyarakat yang tidak terlalu mempersoalkan. Nah, persoalannya di dunia kesehatan itu dua medis itu. Persoalan hukum itu muncul kalau ada tuntutan dari pasien.
1: Iya betul.
0: Nah, bisa kita misalnya melihat tukang gigi melakukan treatment yang di luar kompetensinya, kita laporkan. Nah, bisa. Kita cuman bisa meminta pesan kepolisian untuk melakukan pengawasan. Tapi kalau tuntutan hukum itu harus dari pasien bahwa saya dikerja begini.
1: Okay.
0: Nah, itu juga kena kita kan. Ya, dokter ini sekarang banyak dituntut karena salah treatment, malpraktek dan sebagainya. Itu kan banyak sekali.
3: Iya, Kak. Karena ini juga banyak pandangan masyarakat bahwasanya itu yang harus diperbaiki.
1: Oh iya,
3: karena benar. Kiranya masyarakat berpikir bahwasanya untuk ke tukang gigi untuk harganya itu lebih
1: murah kan. Murah.
3: Iya, Kak.
1: Pastinya enggak semahal kalau ke dokter gigi kan jadinya. Jadi iya, Kak. Tapi bagaimana sih caranya sebenarnya untuk bisa diatasi?

0: akhirnya mendapatkan komplikasi terus datangnya ke dokter gigi. Nanti yang dipermasalahkan dokter giginya
1: sih. Dua kali kerja kita nanti jadi itu.
2: Oh, sudah banyak kasus begitu. Ya. Jadi bahkan kalau mereka membuat gigi palsu pada kasus tertentu itu, pasien datang sudah dengan kondisi kanker mulut dan sebagainya, karena misalnya teorinya ya, pasang gigi palsu itu tidak boleh kalau ada akar gigi.
1: Betul.
2: Nah, kalau di tukang gigi biasanya atau di anggaplah di tukang gigi itu akar gigi itu dibiarkan, tidak dicabut dan sebagainya. Padahal di situ kan sumber bakteri. Nah, akhirnya terjadi peradangan terus-menerus. Iya. Karena dia tertutup sama gigi

0: bagi dokter-dokter muda, ini pernah nggak sih dapat pengalaman-pengalaman yang kayak, wah kayak ini agak susah nih untuk dikerjakan, pernah nggak sih? Mungkin selama proses untuk jadi dokternya nih?
1: Kalau saya pribadi kak, mungkin sempat udah lewat prosto juga, jadi sempat dapat kasus, dia udah dibuatkan gigi tiruan sama tukang gigi.
0: Oke. Okay. Berarti cuma satu atau dua gitu gigi tiruan kan, bukan?
1: Dia udah gigi tiruan lengkap yang saya dapat kasusnya.
0: Oke. Okay.
1: Yang udah gigi tiruan full.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu dia dipasang dan pasiennya mengeluh longgar, dan pada saat periksa giginya, itu ternyata masih ada giginya yang berlubang. Kan seharusnya harusnya diatasi terlebih dahulu baiknya. Dan itu memang saya bicara sama pasiennya terkait itu, dan memang dia mengeluh sakit segala macam. Okay. Makanya itu yang jadi titik jerahnya.
0: Berarti kayak masih ada akar giginya gitu
1: di dalam. Iya, yang harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai kita membuat gigi tiruan itu asal-asalan. Jadi harus ada dasarnya terlebih dahulu.
2: Karena termanipulasi bahwasanya kalau untuk gigi tiruan di tukang gigi itu kan lebih murah. Jadi dia datang ke sana, tapi dia enggak tahu kompetensi medisnya itu harus diatasi sebetulnya.
0: Tapi pernah ada sih mungkin dokter atau mungkin kedua narasumber tadi, mungkin Irfan juga pernah enggak sih untuk berdebat dengan tukang gigi kayak jadi satu masalah gitu, yang akhirnya bisa berdebat atau face to face bersama tukang gigi untuk ngobrolin tentang masalah satu pasien mungkin atau apa gitu.
3: Secara pribadi kalau saya enggak belum. Tapi guru saya pernah.
0: Oke.
3: Okay. Guru dosen saya di Unpad, saya spesialisnya di Unpad.
0: Oke.
3: Okay. Itu pernah cerita tentang perdebatan. Jadi dia didatangi
0: tukang
3: bawa
0: gigi
3: parang.
0: Oh. Gitu.
3: Karena itu memberikan informasi ke di media, di koran, bahwa tukang gigi itu ilegal untuk kerja-kerja yang berhubungan dengan pasien.
0: Betul.
3: Kalau dia hanya untuk membuat gigi palsu, nah itu bisa jadi mitranya ke dokter. Nah itu didatangi karena mereka kan ya pasarnya seperti itu.
0: Oke, kalau berarti untuk saat ini masih aman-aman aja.
2: Aman, belum.
0: Tapi pernah nggak sih dengar cerita kayak gitu? Selain mungkin dokter karena sama gurunya gitu. Kalau kalian belum ya?
2: Iya.
1: Palingan hanya lihat sosmed lah, cekcok.
0: Oke.
3: Kuat di situ tadi.
0: Oke, Irfan ada mungkin lagi yang pengen ditanyakan sama ketiga narasumber kita?
4: Kalau saya mungkin dari segi pandangan PDGI mungkin dok ya. Apakah ada mungkin diperlukan sesuatu perubahan undang-undang agar bisa menjadi pembeda antara ini sebenarnya ranah

0: Anda harus ada pembeda seperti itu, memang dia akan mengerucut. Mengerucut. Jadi mungkin misalnya kita dokter gigi juga nanti akan ada pembeda antara dokter gigi umum, dokter gigi spesialis. Nah, sekarang juga ada yang di bawah-bawah ini yang banyak ini menuntut terapis gigi.
1: Iya, betul.
0: Perawat yang mau juga jadi terapis. Yang mau menyentuh pasien. Nah, selain itu ada tukang gigi juga yang notabene bukan tenaga medis tetapi berperilaku medis.
2: Okay.
0: Nah, di undang-undang sebenarnya sudah jelas bahwa dia hanya bisa di gigi palsu. Tidak ada yang lain. Nah, kalau itu kita bisa edukasi ke masyarakat, saya kira sudah berhasil. Tapi bagi saya tenang saja sih sebenarnya karena perawatan gigi sekarang sudah ditanggung BPJS.
1: Betul.
0: Gratis. Jadi masyarakat kalaupun mengatakan mahal, sudah ada. Ya memang gigi palsunya apanya dan sebagainya masih agak berbeda.
1: Iya, betul.
0: Tapi minimal untuk soal-soal cabut gigi nggak perlu lagi
1: bayar. Nanti
0: tinggal itu yang kita publish ke masyarakat bahwa kalau untuk cabut gigi tidak perlu lagi kalau ada BPJS dan
1: ya, betul.
0: Atau kita sama-sama ini misalnya dokter gigi membuat klinik yang kira-kira cabut gigi di bawah harga tukang gigi. Ada loh pengalaman saya di Bandung itu teman-teman. Teman saya itu di mana ada klinik tukang gigi, di situ dia buat klinik gigi dengan harga di bawah
2: dari tukang gigi.
0: Di sampingnya pas. Jadi mati tukang gigi. Ada di Bandung di Ciamis ya kalau enggak di.
1: Berani banget modalnya kuat itu dokter berarti.
0: Dan kliniknya enggak terlalu yang penting minimal bahwa di sini dokter gigi di sini. Tapi harganya sama.
1: Mungkin niatnya memang untuk edukasi masyarakat.
0: Ya,
1: edukasi. Di Makassar juga harusnya seperti itu, dok.
0: Harusnya ada.
1: Dibantu sama dari PDGI Sulsel.
0: Itu juga nanti. Cuma kan di Makassar sudah mulai. Ini masyarakat kota, jadi sudah mulai sadar dengan bahwa dok kita dirawat harus dokter gigi.
1: Iya, benar. Ya. Tapi mungkin kalau, apalagi mungkin untuk masyarakat umum, dok, nanti dia kayak, oh sakit gigi kemana gitu, oh misalnya saya gigiku udah rata muka kemana gitu, apakah bisa langsung kedatang ke rumah sakit saja kah atau mungkin langsung menuju ke dokternya masing-masing, ke spesialisnya masing-masing atau gimana nih?
3: Jadi sebenarnya kalau untuk masyarakat di luar sana yang mau ingin melakukan perawatan gigi, intinya yang pertama itu cari dulu dokter giginya,
1: dokter giginya.
3: Nanti dokter giginya pasti akan mempulsi dirinya untuk mengarahkan pasien tersebut untuk kemana. Apakah bisa diarahkan dokter gigi umum atau bisa diarahkan untuk ke spesialis terkait gigi tersebut. Itulah yang sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat.
1: Itu berarti tenang aja nih ya teman produk, kalau misalnya emang kalian punya permasalahan gigi ya, jadi mungkin datang aja ke dokter gigi, nanti dokter gigi yang akan mengarahkan mungkin kalau misalnya butuh tindakan lain ya, dok. Tapi selama ini dok, kalau mungkin pengalaman dokter sendiri atau mungkin teman-teman yang lain juga yang sudah berkecimpung di dunia kedokteran gigi gitu ya, kalau misalnya ngelihat pasien yang kayak masih takut untuk datang ke dokter gigi itu bagaimana tuh kelihatan, karena masih banyak sebenarnya dokter datang kok ke dokter gigi gitu, takut kali ke dokter gigi gitu, kenapa sebegitu menyeramkannya kan gitu sebenarnya, atau mungkin karena alat-alat yang digunakan itu bunyinya agak-agak gimana gitu, gimana tuh dok, karena masih ada biasanya yang kayak gitu.
4: Sebetulnya untuk sekarang memang kalau dari pengalaman memang banyak pasien yang kayak mungkin takut karena apalagi kalau pasien yang ingin dicabut, pasien kan takut kayak disuntik.
1: Iya.
4: Toh, karena ini yang banyak sebetulnya banyak permasalahan dari hal itu. Sebetulnya ini kami seharusnya mau mengarah ke pemberian edukasian. Itu yang paling kita terapkan selama ini. Untuk edukasinya ini bisa diterapkan ke masyarakat. Bahwasanya ke dokter gigi itu tidak perlu takut. Karena selama menjadi kebaikan buat masyarakat itu sendiri, pastinya kita akan juga lakukan dengan kualitas yang baik. Tapi memang kalau ke dokter gigi ya,
1: ada yang lebih tipis itu suntikan-suntikan dokter dari yang kayak pen-pen ke arah itu.
0: Udah.
1: Oh ada lagi yang lebih tipis dari itu. Udah. Oh alhamdulillah gitu. Jadi jangan khawatir untuk datang ke dokter gigi kan.
4: Iya, boleh khawatir.
1: Nah, silakan dok.
0: Ya ketakutannya masyarakat itu, misalnya banyak sekali itu yang mengatakan bahwa cabut gigi itu bisa menyebabkan mata rabun,
1: buta. Iya.
0: Itu juga salah satu yang ya semacam kalau kami sih anggap itu candaan ya,
1: jokes. Iya, betul.
0: Ya. Jokes, karena secara ini tidak ada. Iya. Yang bermasalah itu kalau gigi lagi sakit mau dicabut. Karena lagi meradang pembuluh tekanan darah ke pembuluh sarafnya itu lagi meninggi. kemudian dicabut, di situ biasanya terjadi pendarahan. Pada saat pendarahan ada bakteri masuk ke pembuluh saraf itu yang bisa menyebabkan infeksi.
1: Oke.
0: Nah, di situ bisa. Tapi kalau selama tidak ada enggak?
1: Berarti memang edukasi penting banget gitu ya, supaya bisa menghindari hoax ya dok ya.
0: Hoax.
1: Tapi kalau misalnya dari PDG sendiri mungkin dok untuk melakukan langkah supaya betul-betul bisa membedakan tukang gigi, dokter gigi profesional dan juga yang bisa mengedukasi masyarakat, apakah ada program khusus dok?
0: Ya, karena saya kepengurusan baru ini, jadi baru dilantik kemarin, kita baru raker nanti minggu depan ini. Jadi memang ada program khusus di setiap cabang itu. Kita sudah punya cabang untuk punya SD, satu SD yang menjadi percontohan untuk dibina, dipelihara giginya dan sebagainya. Nah, dari sini baru berkembang. Karena kalau mau, kemudian kalau edukasi-edukasi ini kan sering kita lakukan ke sekolah-sekolah. Tapi kita mau ada sekolah satu setiap kabupaten yang dipelihara oleh PDGI,

0: ke depan itu bisa, karena kalau 29 cabang Sulsel Bar ini bergerak sama-sama untuk 1 SD, asumsinya kalau 50 1 SD berarti ada sekitar 1.500 siswa SD yang terselamatkan. Iya.
1: Hmm. Atau mungkin nanti di RRI gitu dibuat apa?
0: Oh, boleh nih. Saya tadi kan sudah tawari, Bapak.
1: Iya, betul.
0: Nanti per spesialis, pertama PDG dulu, iya, kemudian per spesialis tentang behel misalnya,
1: iya, betul.
0: Tentang gigi palsu.
1: Iya.
0: Karena kan gigi palsu sekarang sudah sangat banyak variannya.
1: Iya, benar.
0: Ada implant, ada apa, mau tanya tentang itu.
1: Oh, gitu ya.
0: Yang tertarik ya masyarakat kota sekarang misalnya tertarik dengan implant, behel yang seperti apa, aligner, nah, itu bisa kita kerjasama untuk bagaimana sih itu cara ininya dan sebagainya.
1: Inir yang pernah dulu viral.
2: Iya, betul.
1: Ya, wow, luar biasa di teman Prado. Ada mungkin lagi pertanyaan khusus?
3: Iya. Sebenarnya dok, banyak juga kita lihat bahwa skill dan cara kerja dari tukang gigi ini biasanya itu lebih bagus dan mungkin bisa mengalahkan dari dokter gigi. Nah, itu kan menjadi tantangan ke depannya. Iya, takutnya nanti stigma dari masyarakat berpikir bahwa ya, ini tukang gigi lebih bagus daripada ini. Sebenarnya bagaimana pemecahan masalah dari hal tersebut?
0: Iya, patut. Saya kira memang itu fenomena. Jadi ada bahkan tukang gigi di salah satu di kota ini ya, bukan mantri sih sebenarnya. Jadi kalau orang sakit gigi dikasih air berhenti,
1: yang keluar ulat-ulat itu dong.
0: Dia langsung berhenti. Jadi dia disuruh minum, kumur-kumur minum, terus berhenti sakit giginya. Baru dilakukan treatment. Itu ada. Jadi ya memang orang-orang dulu kan bagaimana,
1: iya, benar.
0: Punya ilmu dan sebagainya, dan itu pasiennya juga lumayan. Nah, tantangan kita adalah mengupgrade ilmu, karena apa yang kita dapat di kampus itu sangat kecil. Nah, pengalaman kita bakso apa rasa itu sebenarnya jadi masukan buat kita, kan adik-adik aktivis itu biasanya bakso kemana-mana,
1: betul,
0: kerja pasien. Nah, itu pengalaman kita sehingga tidak ada cerita dari pasien atau masyarakat bahwa di situ tidak jago cabut gigi, di situ bagus caranya pasang, ketimbang di
1: tukang gigi.
0: Nah, yang jadi soal sekarang ini adalah pendidikan kita.
1: Betul. Sebenarnya
0: pendidikan dokter gigi itu tidak boleh fokus pada sebagaimana cepat, itu juga koreksi buat saya karena saya akademisi. Tidak boleh cepat selesai kalau tujuannya cepat selesai, bukan, tapi bagaimana skill kita itu terpenuhi di kampus baru keluar.
1: Okay.
0: Harusnya seperti itu ya. Pendidikan kita kan siap kerja beda dengan yang lain-lain. Nah, kalau kita targetnya cepat selesai, dan jadi saya kira nanti akan banyak dokter gigi yang relatif tidak punya keahlian bagus atau di atas rata-rata.
1: Apalagi tidak mengupgrade mungkin dirinya.
0: Ya.
1: Karena mungkin permasalahannya mungkin dulu dari awal orang cuma tahu suka sakit gigi, terus kalau misalnya saya dicabut, ditambal, paling itu ya dok. Sekarang kan mungkin lebih kompleks dan juga lebih terstruktur gitu kan, lebih luas juga. Jadinya untuk pemecahan masalahnya lebih gampang, dok. Jadi apakah memang terus bisa sebagai mungkin mahasiswa atau mungkin orang-orang lain bisa mengupgrade untuk pengetahuan tentang gigi gitu
3: yang mungkin tidak didapatkan di perkuliahan,
1: ya,
3: contohnya kayak seminar itu.
0: Ya, bisa. Jadi kalau kami kan misalnya setiap tahun atau setiap 6 bulan ada seminar, ada kursus yang memang diberikan kepada mereka dokter gigi yang kira-kira butuh ilmunya, butuh skill, butuh. Jadi ada namanya seminar, ada namanya kursus. Nah, itu pendalaman, pendalaman dari kompetensinya.
1: Kak, itu Kak Reza sering ikutan?
2: Iya, betul, untuk mengupgrade ilmu.
1: Kalau nggak ikut, kasihan, tertinggal nantinya.
2: Hanya stuck di saya,
1: Kak. Oke.
3: Kalau tapi ini juga menjadi fenomena, dok, ya, karena ada beberapa saya lihat di media sosial bahwa tukang gigi ini mendapatkan sertifikat dari seminar itu. Bagaimana, dok? Apakah dari seminar yang mungkin dibuka untuk
1: khusus
3: dokter gigi ini tidak bisa menyaring atau bagaimana, dok? Sehingga tukang giginya ini bisa mendapatkan sertifikat dari itu, dan itu yang dipasang untuk.
0: Ya, sekarang kalau fenomena seminar sekarang gampang sekali sebenarnya bikin seminar dengan aturan-aturan sekarang. Kalau tapi intinya kalau harusnya kalau PDG yang buat tidak boleh ada tukang gigi.
1: Tidak boleh.
0: Okay. Jadi kalau PDGI ya betul-betul anggota PDGI yang bisa. Bahkan sekarang kita kalau di PDGI betul-betul anggota aktif.
3: Betul.
0: Jadi kalau tidak aktif, tidak pernah ini, ya tidak perlu ikut seminarnya PDGI.
1: Apakah semua dokter gigi harus ikut dan bergabung di PDGI, dok?
0: Harus, idealnya.
1: Harusnya, gitu ya.
0: Jadi, karena sekarang aturannya, dulu memang sempat goyang dengan aturan Kemenkes, tapi sekarang di MK menyatakan bahwa organisasi profesi itu harus tunggal.
1: Jadi harus satu. Oke. Okay. Jadi berdiri satu di provinsi, di satu provinsi, dan itu mungkin profesi
0: dia nasional sifatnya. Okay. Jadi kita ini cabang.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Wilayah-wilayah nanti ada lagi cabang-cabangnya.
1: Yang ikutan itu semua terdaftar di sampai tingkat nasional.
0: Ya,
1: oke. Okay. Wow, luar biasa ya.
0: Kita punya jumlah dokter gigi itu sekitar 60.000 sampai 70.000.
1: Dan itu masih kurang harusnya, dok?
0: Kurang. Penduduk Indonesia 250 juta loh.
1: Iya, benar. Bisa. Jadi kayak misalnya satu dokter gigi itu bisa mengurusnya sampai 20
0: ya. Harusnya ya kan, makanya masih sangat kurang.
1: Apalagi mungkin yang untuk daerah yang terluas, terpencil, terbelakang kan masih pasti ya butuh dengan dokter-dokter gigi gitu. Apakah program-program dari pusat juga masih ada yang masih menjangkau mereka-mereka yang masih
0: ada? Ada Nusantara Sehat kan? Masih ada ya?
1: Masih ada
0: Nusantara Sehat. Nusantara Sehat itu kan targetnya pulau terluar, pulau terbelakang, dan terpencil.
1: Iya benar.
0: 3T kan?
1: 3T. Itu berarti masih ada, masih berjalan sehingga sekarang. Wow, luar biasa. Jadi jangan khawatir ya untuk teman-teman mungkin yang punya permasalahan gigi, ya pastinya datangnya ke dokter gigi. Jangan sampai kayak cuman tanya-tanya kiri kanan akhirnya tersesat ya. Mending langsungnya ke, tapi kalau misalnya di Makassar sendiri, dok, kalau ada permasalahan gigi kemana tuh harusnya pertama?
0: Di RSGM UMI.
1: Oh, RSGM UMI yang pertama ya.
2: RSGM UMI, RSGM UNAS.
1: Oke, kalau di RSGM lengkap juga ya?
0: Ya lengkap. Ya, ada spesialisnya kan. Jadi RSGM UMI ada, RSGM UNAS ada. Kemudian RSKDGM, Rumah Sakit Kedokteran Gigi Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi di
1: Jalan
0: apa namanya itu? Lanco Depasewa.
1: Oh iya. Yeah.
0: Lanco Depasewa kan.
1: Oke.
0: Okay. Sama tentu klinik-klinik gigi yang ada di Makassar.
1: Tapi kalau misalnya ke rumah sakit?
0: Sama rumah sakit juga ada. Okay. Semua rumah sakit ini pasti ada klinik giginya. Pasti ada poli giginya.
1: Tapi biasanya kalau datang kayak kalau orang yang sakit gigi atau biasanya dok, atau mungkin orang yang punya permasalahan gigi biasanya mau cepat diselesaikan gitu, karena biasa kalau sakit gigi susah aja ditahan dokter ya. Jadi itu yang kayak biasa kayak malas kelihatan ke rumah sakit padahal sebenarnya bagusnya ke sana.
2: Iya,
1: dulu
2: betul,
0: ya ada puskesmas sebenarnya kan. Oh, kalau untuk fasilitas ya, pertama klinik-klinik kerjasama kalau mau yang
1: tindakan cepat langsung gitu
0: ya. Tingkatan pertama, tapi kalau tindakan lebih lanjut lebih bagus cari yang rumah sakit khas kedokteran karena ada spesialisnya di sana.
1: Oke. Okay. Oke, okay, dari mungkin sebelum kita close untuk hari ini ya, Irfan dan juga dokter dan teman-teman yang sudah hadir untuk hari ini, mungkin permasalahan ini pastinya sebenarnya clear lah ya, dok ya. Yeah. Tugas masing-masing ada gitu, dan batasannya juga sudah jelas. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian masyarakat umum gitu ya, datangnya ke orang yang salah gitu kalau punya permasalahan ya. Kalau misalnya memang ada ya memang langsung ke tempatnya gitu. Jadi permasalahan jelas, dan juga masalah-masalah tentang tukang gigi dan juga dokter gigi itu akan cepat teratasi kan ya, dok ya, kalau misalnya datang ke tempat yang pas ya, gitu. Atau mungkin ada yang terakhir mungkin yang pengen disampaikan, dok, masing-masing silakan.
0: 3 tahun 4 tahun lalu kita pernah bekerja hampir MOU antara Dinas Kesehatan Provinsi sama kepolisian terkait dengan tukang gigi yang banyak
1: yang nakal lah.
0: Artinya tukang gigi silakan, tetapi jangan menyentuh pasien karena resiko medisnya besar sekali.
1: Betul.
0: Nah itu yang dulu kita sempat ini. Tapi lagi-lagi dalam bahasa hukumnya bahwa soal medis, soal pasien itu harus tuntutan pasien. Jadi pasien yang menuntut bahwa saya telah terjadi tindakan. Yang jadi soal mereka kalau bermasalah juga mereka malu-malu karena mereka menganggap diri bahwa kenapa saya datang ke tukang gigi. Tapi kalau dia ke dokter gigi biasa dia menuntut, saya sudah ke dokter gigi yang ahlinya, saya datang salah. Tapi kalau ke tukang gigi, salah aku memang ini karena ah begitu lah kira salah aku ini karena sudah masuk, saya sudah tahu bahwa ada dokter gigi dan masih ke situ, jadi kalau salah ya itu konsekuensi saya
1: tanggung sendiri
0: gitu. Itu yang jadi soalnya kalau di teman-teman tukang gigi. Okay. Jadi mereka
1: oke, okay, mungkin itu atau Reza sendiri?
3: Ya, kalau dari saya itu sebenarnya kita kembali untuk bagaimana sebagai dokter gigi kita mengambil peran kita, ya, masyarakat juga begitu pun, karena kan banyak sekali sudah tersebar terkait sering-sering bagaimana kita memilah-memilah, bagaimana memilih. Jadi sebaiknya untuk masyarakat berpikir kembali sebelum melakukan sesuatu, karena kan kiranya jangan sampai menyesal jika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Kalau Reza sendiri gimana?
2: Sebenarnya dari saya sih kepada masyarakat, ya kan sudah ada edukasi, penyuluhan atau pemberian informasi terkait seputar kesehatan masalah gigi dan mulut. Seharusnya mungkin ya seperti yang katakan Ibnu bilang, bahwanya berpikir jauh.
1: Ya benar.
2: Lebih baik mencegah daripada
1: mengobati
3: hati lagi. Yang penting kita mengobati hati kan.
1: Pada ada mungkin yang ingin disampaikan buat hari ini?
3: Ya kalau
1: sudah ikutan sih podcast kita untuk hari ini.
3: Kalau dari saya sih ya mungkin dengan adanya podcast ini semoga bisa memberikan edukasi ya,
1: ya
3: terhadap masyarakat
1: betul,
3: agar lebih aware lagi dalam memilih perawatan dan mungkin yang akan merawat siapa agar tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Saya rasa seperti itu, Kak.
1: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya nanti saya ada masalah bisa langsung kontak dokternya masing-masing.
0: Boleh.
1: Luar biasa ya.
0: Oh, nah, pasang BL juga.
1: Oh, oke. Okay. Luar biasa. Oh, spesialis ya. Oke ya. Oke deh.
0: Di endorse.
1: Di endorse. Oke deh. Terima kasih untuk teman Prado yang mungkin sudah mendengarkan untuk malam hari ini, dan juga untuk kalian semua jangan lupa untuk selalu mendengarkan untuk podcast kita di setiap hari Sabtunya. Kalau gitu kita harus pamit undur diri. Terima kasih dokter yang sudah hadir. Terima kasih buat Kak Ibu dan juga Kak Risa, dan
3: makasih Kak
1: host kita yang sudah hadir untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: love you baby.
1: Banyak orang-orang yang bilang kepadaku,
2: hati-hati.

0: dia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sering kita menemukan bagaimana emosi memberi dampak yang tidak pernah kita inginkan. Tidak sedikit emosi yang meninggalkan efek destruktif. Andaikan saja kita bisa memahami makhluk apa sesungguhnya emosi itu. Tentu kita bisa menjadi lebih bijaksana. Emosi bisa jadi merupakan reaksi atas berbagai kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita. Emosi juga dapat menentukan bagaimana sebuah kejadian dipahami dan disikapi. Sebuah emosi biasanya berangkat dari prasangka dan stereotip seseorang. Emosi merupakan bagian dari perasaan kita. Bila tidak dikendalikan, emosi bisa membatasi persepsi kita. Sahabat, itulah sebabnya sudah seyogyanya emosi bisa dikendalikan, bukan yang mengendalikan. Sebab bila emosi dibiarkan masuk dalam logika, maka akan jadi berbahaya. Persepsi kita bisa menjadi selektif, membuat kita hanya melihat apa yang sesuai dengan perasaan kita. Sahabat, berpikirlah dua kali sebelum engkau melakukan sesuatu, agar bisa dipertimbangkan dengan bijaksana dan membawamu pada keselamatan dunia akhirat.

anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.

0: tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Ia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Enggi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Minggu 3 Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Kamu kenapa? Kok nangis?
1: Itu kucingnya kasihan gak ketolong. Sedihnya kalau ada bencana kayak di berita itu ya. Kasihan si Kitty, kucing kita kak, kalau kayak gitu.
0: Gak usah sedih, kan kita bisa siaga dong. Tidak hanya manusia yang butuh pertolongan saat terjadi bencana, hewan kesayangan juga.
1: Tapi gimana ya kak?
0: Pertama, beri penanda pada hewan kesayangan kita. Jangan lupa kita harus punya foto hewan kesayangan untuk jaga-jaga kalau-kalau terpisah dari kita saat bencana. Ingat, kita juga tidak boleh meninggalkan hewan kesayangan kita dalam keadaan terikat atau terkurung dan meletakkannya di tempat yang aman. Satu lagi, kalau tidak dapat membawa hewan kesayangan mengungsi, kamu bisa menghubungi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat ya.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: off air ini kah?
1: Harusnya iya.
0: Kenapa Palek masih nge-record gini?
2: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
1: Ini semua gugup deh. KL gugup.
3: Kita gugup.
1: Yang edit gugup.
4: Kalau di kantor kan kalian selalu super tanggalan biasa dibunyikan.
5: Iya sih. Itu kayaknya tahun ini enggak melain.
1: Itu terakhir tahun 2020 mana? 2026 kita buka-bukaan.
2: Iya. Tanpa sensor.
1: Ini kayaknya itu pernah ada yang support kita, tapi sekarang
5: siapa?
1: Enggak support nih.
5: Siapa sih?
1: Kata kau.
5: Si itu kenapa pintu kanan kanan?
4: Ada juga yang mau diantar pindah dari orang tuanya.
5: Next question.
2: Tapi tetap mau. Terima.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baik.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodiana di Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi di Spada barengan sama Enggi hari

ini. Anyway, happy weekend, selamat hari Minggu. Cie, tahu ada Mini yang kayaknya siap-siap Mi mau pergi jogging, olahraga, atau mungkin ada Mi tahu yang ada Mi di tempat wisata, lagi healing, beh enaknya. Selamat happy weekend, dan selamat happy weekend gak tuh. Pokoknya happy weekend ya buat kita semuanya teman produan. Gak apa-apa sih, saya weekend juga di kantor, tetap bahagia asal sama kamu semuanya. Dan hari ini teman produan seperti biasa ini bakalan menemani pagi hari kamu sampai di jam 10 pagi nanti ya. Jadi pokoknya kita seru-seruan lah hari ini. Seperti biasa nanti ada lagu pilihan kamu, terus juga kita update informasi cuaca, lalu lintas, pokoknya informasi-informasi lainnya yang kayaknya sih harusnya dibutuhkan ya sama kita-kita ini. Apalagi Makassar, gak tahu kenapa ya, apakah sudah masuk musim penghujan lagi atau bagaimana. Tapi kayaknya akhir-akhir ini kayak lumayan sering hujan gitu ya. Kemarin seabis pulang siaran, kan selesai kak siaran kemarin jam 4 terus abis itu pergi ya olahraga lah, pergi Olga dulu olahraga gitu supaya lebih sehat lagi badan toh ya, asik. Baru di satu kali olahraga sombong banget nih gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh sore pokoknya kayak setengah 6 tiba-tiba hujan, tapi memang cukup mendung sih sebelum kok dari jam 4 tuh sudah cukup mendung. Jadi kira-kira mungkin yang mau hari ini juga Olga lagi ya, kita harus cari tahu dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana lah teman-teman produk, teman-teman kasih siaran sampai jam 10 nanti ya, stay tune terus di Produk FM, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya, mantap.

ada barengan sama yang kita menurut dua ya. Selamat pagi sekali lagi buat kamu semuanya. Selamat berlibur ya. Tapi karena memang weekend tuh gak tau kenapa selalu identik sama yang namanya liburnya, karena hari libur pasti ya kan. Kayak dirasa ini liburnya panjang gitu, dari ya Jumat sore sampai Minggu sore lagi. Karena kalau Minggu malam masih misalnya yang kayak liburan di daerah gitu, kayaknya kalau pulangnya kemalaman besoknya agak lumayan cranky nanti di kantor ya, karena capek gitu. Pagi-pagi harus siap gitu. Jadi kayak lebih baiknya sih sebelum Minggu sore itu maksimal Miku rasa sih balik rumah istirahat, nge-charge juga. Walaupun memang pergi ke liburan, tapi pasti tetap jadi capek ya enggak sih? Karena lumayan menguras tenaga juga. Nah, gimana sih sebenarnya biar tidak terlalu capek juga pas lagi liburan, teman Pradua ya kan? Jadi kayak liburannya dapat, tapi juga tidak begitu capek pas balik rumah. Karena kenapa? Masih ada kenyataan yang harus dihadapi begitu ya. Masih harus ada kekuatan untuk menghadapi hari Senin yang pasti gedebak-gedebuk gitu loh, gedebak-gedebuk gitu. Karena memang pasti bakalan banyak banget hal-hal yang harus dilakukan di hari Senin, karena pekerjaan yang mungkin harusnya selesai di hari Jumat enggak sempat karena buru-buru mi pulang gitu ya kan. Nah, jadi nanti kita bakalan bahas bareng-bareng teman Pradua gimana gitu kan biar tidak terlalu capek Ki ketika menjalankan liburannya di Sabtu Minggu ini. Tapi tetap healing juga, masih tetap juga healing gitu. Nah, jangan kemana-mana nih teman-teman, nanti kita bahas bareng-bareng ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya liburan, yang paling penting sih sebenarnya kalau misalnya tidak mau terlalu capek adalah pengaturan waktunya gitu ya kan. Jadi jam berapa harus berangkat, jam berapa minimal mulai untuk healingnya gitu. Itu semua tuh harus benar-benar diperkirakan. Semisal kalau memang perjalanannya cukup jauh, alangkah jauh lebih baik kalau misalnya berangkat pagi gitu ya, biar nanti juga sampai di sana tidak terlalu siang atau perjalanannya juga tidak terlalu terik, karena biasanya cuaca itu juga betul-betul sangat mempengaruhi perjalanannya kita gitu ya kan. Jadi kalau misalnya perjalanannya sejuk, itu biasanya capek, gak terlalu berasa aja. Tapi kalau panas, omelnya seperti orang mau baku makan gitu ya kan. Nah, jadi usahakan teman Pro 2 itu diperkirakan memang nih perjalanan estimasinya berapa lama, biar nanti kamu juga bisa kayak oke, kalau berarti ini kan kita nanti sampainya kurang lebih 3 jam gitu semisal ya kan. Oh, berarti harus kayaknya lebih bagus kalau jalan jam paling tidak jam 8 lah gitu ya, biar sampai di sana jam berarti 9, 10, 11, jam 11 sudah sampai di sana ya kan. Jadi biar tidak terlalu panas perjalanannya. Kalau misalnya kayak masih jam-jam 8 itu masih enak sih, matahari begitu, matahari sehat ya kan. Ya, tapi kalau udah jam 11 ke atas, panasnya bukan main gitu ya. Jadi memang pengaturan waktu selama healing atau liburan itu penting banget teman Pro 2 untuk menentukan apakah nanti pas pulang nanti nih kamu capek banget apa tidak gitu ya. Apalagi kalau misalnya jam pulangnya, nah itu juga harus sangat-sangat-sangat-sangat diperhatikan.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

flashbacknya Mi dengan lagunya Gita Gutawa, kayak kembali ke era, sini era apa ya? Kayaknya era SD kayaknya ya. Anyway, teman Pro 2, buat yang mungkin nanti next week bakalan liburan 2 hari, benar-benar Sabtu sampai Minggu, ini juga hal yang harus kamu lakukan adalah mempersiapkan segalanya dengan matang dan juga jangan terburu-buru ya. Semisal nih berangkat memang Sabtu pagi, usahakan di hari Jumat itu sudah beres-beres memang apa yang mau dibawa besok gitu ya. Misalnya mungkin baju, pokoknya anything yang kamu memang butuhkan di momen liburan ini gitu. Dan juga bukan cuman di momen liburannya teman Prado, tapi siapkan memang Mi juga misalnya seragam kerja di hari Jumat itu untuk hari Seninnya gitu. Apalagi buat kamu yang mungkin kayak pulang hari Minggunya itu agak sedikit lebih malam, misalnya jam 8 apa jam 9, jam 10 lah paling mentok mungkin ya. Walaupun itu kayak aduh capek banget Mi sih menurutku, kalau mau standar di jam 8 sudah sampai rumah bisa istirahat gitu ya. Nah gimana kalau misalnya kayak sudah Mi dipersiapkan semua bajunya gitu untuk hari Seninnya ya kan, apa kayak tas dan lain-lain semuanya, itu pasti bakalan lebih menghemat tenaga lagi teman-teman dua. Apalagi buat kamu yang kayak ay pagi-pagi pede ku bereskan barang-barangku sama ku setrika bajuku apa dan lain, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti pasti pagi-pagi itu tuh capek banget dibangun ya kan, aduh baru mau lagi menyetrika, belum pil lagi mau ki siap-siap bikin sarapan. Nah itu sangat menguras tenaga juga. Jadi kayak sudah Mi capek baru pulang liburan, capek lagi pagi-paginya gedebak-gedebuk gitu ya. Makanya semuanya disiapkan memang Mi, entah itu kebutuhan untuk liburan dan juga untuk kebutuhan aktivitinya kamu di hari Senin. Misalnya mungkin ada yang ngampus, ada yang sekolah, ada yang kerja gitu ya. Semuanya dipersiapkan memang Mi di hari Jumat sebelum keberangkatan. Biar kenapa? Biar nanti pas hari Seninnya bangun pagi itu semuanya sudah siap, tinggal mandi pelan-pelan saja gitu ya kan, sambil menikmati pagi hari Seninnya kamu dengan kicauan burung pagi gitu. Jadi kayak tetap chill-chill aja di hari Seninnya, tidak dar-dar-dor gitu. Itu juga salah satu yang menguras tenaga gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga buat kamu, tips-tipsnya teman Pro 2, biar next week kita menikmati Sabtu Minggunya dengan sangat baik gitu ya. And next nanti bakalan ada lagu pilihan kamu seperti biasa teman Prodo, jadi pastiin jangan pindah frekuensi, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu. Ada Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
1: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
2: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

Anda berasa jam 7 lagi ya, dan waktunya aku ngespal sepil lagi lagu pilihan kamu untuk pagi hari ini ya teman-teman produser. Seperti biasa ada 2 lagu Indonesia dan juga ada 2 lagu mancanegara ya. Dan pastinya cara ngevote-nya juga sama teman-teman produser, masih seperti yang kemarin-kemarin, masih bisa dilihat ke Instagram, boleh langsung DM saja ya di @rr_prodomakassar. Ke WhatsApp jangan lupa di save dulu nomornya biar lebih gampang lagi kalau misalnya besok-besok mau pilih lagu pilihan kamu atau request lagu. Toh jadi enggak mesti lagi berapa kemarin itu nomornya di Pro 2 gitu ya. Save memang Miss sekarang ya di 0811 410 968 ya. Once again di 0811 410 968, atau boleh langsung komen di RRI Digital di aplikasi keren kita biar kamu juga bisa lebih gampang lagi dengerin Produ RRI Makassar di mana aja kapan aja gitu ya. Nah, sebelum nge-request atau nge-milih lagu pilihan kamunya harus di-spill dulu dong ya, 2 lagu Indonesia apakah yang hari ini masuk dan juga 2 lagu mancanegara. Kita ke lagu yang pertama, aku punya Maranjola barengan Rai Putra. Bukan Rai teman kita ya, bukan teman yang sering menemani kita. Ini ada Rai Putra dan juga Maranjola, Kawin Lari. Benar.

Depression ya, yang baru aja kemarin nonton konsernya Treasure yang Pulse On in Jakarta. 2 hari Sabtu Minggu tuh, 25 26 April. Aduh, sampai sekarang masih gamon nih ya. Kayak aduh, hampanya sedihnya enggak bersemangat kayak begitu ya. Kapan lagi ketemu sama Treasure? Sabar ya. Kayaknya kalau enggak salah dia juga bakalan comeback di 1 Juni ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa sedikit mengobati lah buat kamu semuanya Treasure Maker, oke? Okay? Next ada Afghan Kacamata.

agak warawiri di mana-mana, kayaknya kita selalu dengar ini gitu ya. And next ada adenya Treasure, kayaknya hari ini Mancanegaranya spesial K-pop ya. Ada Baby Monster Hot Sound.

Monster yang bentar lagi kayaknya Biasnak udah comeback. Posis penasarannya. Kayaknya YG Stan ini berbahagia ya, karena bulan ini, bulan depan dan bulan-bulan selanjutnya kalau melihat dari YG announcement, kayaknya bakalan sibuk ya. Monster bakalan sibuk streaming karena udah mau comeback besok. Treasure Maker juga udah mau comeback di 1 Januari, lagi 1 Juni udah harus comeback dengan segala pertempurannya ya, memenangkan Mushow dan lain-lain. Pokoknya semangat aja buat YG Stan, oke? Okay? Siapkan duit juga, oke? Okay? Dan 4 lagu tadi bisa kamu pilih, teman Prodo, di lagu pilihan kamu pagi hari ini. Tadi ke WhatsApp di 0811 410 968, atau juga Instagram @rri_prodomakassar. Boleh komen juga di RRI Digital. Ini kita dengerin lagu, sebenarnya dia juga udah comeback sih dengan lagu Pinky Up, tapi di Pro 2 belum masuk, jadi sabar-sabar aja dulu. Kita dengerin salah satu lagu hitsnya juga. Ada Cat Sai dengan Gabriella.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

masih di Sepada barengan sama yang kita teman Pro 2, dan kita ke informasi perakiran cuaca hari ini nih teman Pro 2, seperti biasa dari BMKG ya. Dan untuk di Provinsi Sulawesi Selatan nih teman Pro 2, kita langsung ajak ke beberapa kabupaten kota ya yang udah siap kita bacain juga informasinya. Ada di Kepulauan Selayar, terus juga ada di Jeneponto, ada kita melipir lagi kemana. Oh, ternyata cuman itu teman Pro 2 yang hari ini diperkirakan berawan ya. Jadi ada di Kepulauan Selayar dan juga Jeneponto, selebihnya hujan. Nah, ini lebih detailnya lagi nih teman Pro 2, ada Bulukumba, Bantaeng, terus juga ada di Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, terus juga Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, terus ada di Luwu, terus juga Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan Kota Makassar sendiri juga nih teman Pro 2, plus ada Kota Parepare dan Kota Palopo akan diguyur hujan dengan intensitas ringan ya. Dan ada di Takalar, terus juga ada di Goa nih teman Pro 2, untuk hari ini juga sama diguyur hujan ya, terus juga di Nrekang dengan intensitas sedang gitu. Jadi hari ini di kabupaten kota di beberapa di Sulawesi Selatan di beberapa kabupaten kota itu akan diguyur hujan ringan dan juga hujan sedang, tekan. Jadi memang kayaknya ini bingung juga ya, apakah memang sudah masuk musim penghujan lagi apa gimana teman Pro 2. Pokoknya yang mungkin hari ini ada kegiatannya, boleh sedia payung sebelum hujan, sedia uang sebelum jajan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? So tau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
4: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
4: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
4: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
5: gak? Dimana tuh?
4: Ada.
6: Kakak ada Cikbul.
5: Apalagi tuh Cikbul?
6: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
5: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
4: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
4: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya.
6: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
4: Gimana kalau kita main domikado?
5: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

RRI dalam esensi buku How to Influence and Influence People karya Dale Carnegie adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.